Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

0: update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: Kalau biasanya dengan angka triliunan itu langsung auto skip gitu ya, karena kayaknya itu jauh banget dari sehari-hari. Atau mungkin kamu ngelihat angka triliunan itu langsung kebayang anggaran dari MBG sebenarnya udah. Tapi kali ini cukup berbeda, yang sebenarnya cukup relate juga buat kita masyarakat, terutama buat kamu warga Batu nih sebenarnya udah. Jadi aku dispil dari suraimalang.com, pendapatan daerah Kota Batu di tahun 2025 tembus di 1,9 triliun atau hampir 100% dari target yang dipasang sebenarnya. Salah satu yang menjadi sorotan adalah pendapatan asli daerah LSPAD itu juga naik cukup signifikan sampai di 45 miliar dibanding sebelumnya sebenarnya. Di sisi lain tapi masih ada silpa ya, atau sisa anggaran sekitar di 126 miliar dan belanja daerah baru terserap ya sekitar di 89%. Yang mana dari pemerintah itu bilang beberapa pos anggaran juga dialihkan buat kebutuhan mendasar kayak sekolah, infrastruktur, sampai bantuan kebencanaan gitu ya. Dan misalnya menurut kamu sebenarnya udah lebih bagus ya anggaran ini dihabiskan secara maksimal, atau kayak gini nih ada sisa-sisa buat jaga-jaga sebenarnya udah.

tentang kita semua yang sedang membeku di sebuah persimpangan. Meragukan kuatmu sendiri. Runtuhkan asa yang dulu pernah membara. Tak akan ada yang menopangmu hari ini. Bersandarlah pada kuatmu sendiri. Sadar bahwa dirimu

Pernah kepikiran gak sih sebenernya udah kalau misal suatu hari nanti gitu ya masak di rumah tuh gak perlu lagi pakai ribet-ribet ganti tabung gas gitu. Nah kali ini pemerintah lewat Kementerian ESDM lagi nyiapin anggaran yang cukup gede sekitar di 5,2 triliun di tahun 2027 untuk lanjut bangun jaringan gas rumah tangga alias jar gas sebenernya muda. Emang targetnya gak main-main, di sini hampir 1 juta sambungan rumah yang baru gitu ya bakal dipasang di berbagai daerah, di mana program ini menjadi bagian dari strategi buat ngurangin ketergantungan Indonesia ke impor LPG sekaligus mendorong penggunaan gas yang diklaim lebih hemat sampai sekitar di 40% dibanding gas tabung sebenarnya muda. Sampai sekarang dari jar gas sendiri baru tersedia di puluhan kota aja dan juga kabupaten di Indonesia. Tapi kalau misalnya di daerah kamu sebenarnya muda, apakah sudah banyak yang sudah menggunakan jar gas gitu ya? Tapi kalau misalnya daerah kamu juga nanti kebagian jar gas, kira-kira kamu tim langsung pindah atau tetap nyaman dulu nih pakai LPG sebenarnya muda?

Woi, dari tadi ngangong-ngangong aja pas diajakin ngobrol gebetan. Stop bikin dia ilfeel gegara kamunya kudet. Makanya, dengerin Morning Breakfast tiap hari biar hits maksimal dan bikin doi makin jatuh hati.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Always with you, Kalibaya Baskara.
2: Kalau biasanya kasus korupsi fokusnya di siapa pelakunya gitu ya, sebagai muda, yang satu ini udah mulai masuk ke pertanyaan lain, alias sudah masuk ke bab baru, uangnya kemana aja gitu ya. Ya udah, dari pengusutan dugaan korupsi program makan bergizi gratis alias MBG, sekarang baru masuk bab baru ya, karena Kejaksaan Agung membuka kemungkinan pakai pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU, sebagai muda. Ya udah, di sini aku dispil dari kompas.com, tujuannya bukan cuma untuk hukum pihak yang terlibat, tetapi juga menelusuri aliran dana dan juga memaksimalkan ya pengembalian kerugian negara, sebenarnya udah. Penyidik juga masih mendalami dugaan aliran dana antar tersangka, termasuk permohonan justice kolaborator dari salah satu pihak yang sedang dikaji. Sampai sekarang jumlah tersangka itu bertambah jadi 5 orang dan juga penyidikan itu masih terus berkembang nih, sebenarnya udah. Dan kalau misal menurut kamu, dalam kasus korupsi kayak gini, yang lebih penting itu hukuman yang berat atau pada akhirnya pengembalian uang negara semaksimal dan juga sesegera mungkin nih.

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Masih barengan sama Arbi, semuanya udah di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 16 Juni 2026 di pukul 7:36 pagi, semuanya udah. Dan buat kamu yang di pagi hari ini akan menuju perjalanannya ke area sekitar Kayu Tangan alias Jalan Basuki Rahmat ya, di pagi hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id arus kendaraan terpantau lancar, semuanya udah. Sementara itu kita sedikit bergeser ke area sekitar Semeru, sebenarnya di area sekitar Semeru di pagi hari ini juga terpantau lancar, termasuk buat kamu juga yang mengarah ke arah Jalan Bromo atau sebaliknya dari arah Kayu Tangan kamu menuju ke arah Balai Kota di area Jalan Tugu, sebenarnya di pagi hari ini juga terpantau lancar dengan banyak masyarakat yang sedang berolahraga ya. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya muda.
3: Halo?
4: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
3: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
4: Kamu lewat mana emangnya?
3: Ini lewat Dinoyo. Macet banget, ada parade.
5: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda,

0: scared to ask. I hope that you're not losing sleep about what's next or about your soul.
1: Some of your day, Kalimaya Baskara.
2: Lagi banyak brand lokal yang mulai go internasional, Sbeoda. Dan ternyata bukan cuma soal jual makanan aja. Dari Menteri Ekonomi Kreatif itu bilang bahwasanya ekspansi kuliner Indonesia ke luar negeri bisa jadi pintu masuk produk kreatif lokal ke rantai ekspor dunia. Yang ini aku diceritain dari antaranews.com. Contohnya restoran sederhana yang sekarang makin memperluas pasar sampai ke Singapura, Sbeoda Muda. Itu karena menurut pemerintah juga dari kuliner itu punya peran lebih besar dari sekedar bisnis doang, tapi juga bisa menjadi cara untuk kita kenalin budaya Indonesia ke dunia. Menariknya lagi, ekonomi kreatif sekarang kontribusinya udah sangat-sangat gede gitu ya, tembus sekitar di 1.600 triliun ke ekonomi nasional, dan juga sektor kuliner emang menjadi salah satu mesin utamanya, dan itu sangat-sangat kerasa gitu ya SBO di Malang, di mana pada akhirnya banyak banget gitu ya kafe kayak One Day One Cafe, dan juga kalau misal ngomongin soal kuliner di Malang itu kayak gak ada habisnya. Jadi pertanyaannya, kalau misal ada satu makanan Indonesia yang wajib banget go global dan jadi identitas kita di luar negeri, menurut kamu bakal jadi makanan apa nih Sbeoda Muda?

0: SBM Muda, ada nggak nih anak kamu, saudara kamu, atau teman kamu, atau mungkin kamu sendiri yang tahun ini bakal jadi maba alias mahasiswa baru? Kalau masih bingung cari-cari tempat kuliah yang cocok, ada salah satu kampus yang berada di bawah naungan langsung Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertahanan Nasional, atau ATR BPN. Namanya adalah Politeknik Agraria STPN SBM Muda. Kampus ini dirancang khusus untuk menghasilkan lulusan unggul, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Bahkan lulusannya bisa jadi rujukan di bidang agraria, pertahanan, dan juga penataan ruang. Di mana Politeknik Agraria STPN itu letaknya di Yogyakarta. Dengan sistem pendidikan asrama atau boarding school. Dan menariknya lagi ada 4 program studi yang bisa kamu pilih berdasarkan minat dan juga keahlian yang kamu miliki. Yaitu Sarjana Terapan Pertahanan, Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah, Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan Pertahanan, dan juga Sarjana Terapan Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan SBM Muda. Saat ini seleksi penerimaan dari Taruna Baru Politeknik Agraria STPN tahun akademik 2026 atau 2027 itu tuh udah dibuka ya SBM Muda, dan bakal ditutup hari Kamis 18 Juni 2026. Untuk informasi dan juga pendaftaran bisa kamu lihat ya lewat website sptb.stpn.ac.id. Mari bergabung menjadi Taruna Politeknik Agraria STPN. Cek informasi selengkapnya di www.stpn.ac.id dan follow akun Instagram resmi @stpn.official.
1: Tugas buat besok tuh apa ya?
2: Cari berita global, terus dirangkum dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
3: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
2: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
4: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuman di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis, jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned.

0: in banget di Indonesia. Dengerin yuk, ada Halo Indonesia. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect day with Kalumaya Baskara.
2: Sudah mulai summer dan sudah mulai musim kemarau yang sebenarnya mudah, yang pada akhirnya dari cuaca udah mulai panas, langit cerah, tapi juga ada efek nyatanya yang udah mulai kerasa di beberapa daerah. Termasuk di area Kabupaten Bekasi, sebenarnya mudah, musim kemarau 2026 sudah mulai memicu krisis air bersih. Dan juga sejauh ini tuh tercatat ada 7 titik terdampak ya di 2 kecamatan dengan lebih dari 1.600 warga mulai mengalami kesulitan air, sebenarnya mudah. Dari BPBD bahkan sudah menyalurkan puluhan ribu liter air bersih ya, dan juga meminta buat warganya di daerah rawan khususnya itu tuh mulai siapin toren atau tempat penampungan air dari sekarang. Nah, ini aku diceritain dari kompas.com, menariknya dari BMKG itu bilang bahwasanya kondisi ini tuh masih murni dampak musim kemarau, bukan karena El Nino ya yang sempat kemarin dikabarkan juga. Yang mana dari puncak kemarau sendiri diprediksi terjadi sekitar Juli sampai September. Tapi kalau misalnya di daerah kamu sebenarnya udah tim yang masih sering hujan atau sekarang udah mulai kerasa panas banget dan susah air nih.

kecewa, takut gagal. Semuanya bikin takut, kecuali Radio Kalimaya Baskara. Gak mungkin bikin kamu takut, yang ada malah bikin kamu tambah semangat.

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Kalimaya Baskara, only for you.
2: Kalau misal di Indonesia sudah udah ada PP tunas, kali ini juga di luar negeri ada beberapa yang mirip-mirip nih ya. Karena pada akhirnya kalau misal ngomongin soal gadget, apalagi untuk anak usia dini gitu ya, scroll bentar, jadi sejam nih ya, cari satu video, malah berakhirnya tuh nonton random gitu ya, sampai pada akhirnya lupa waktu, doom scrolling. Kayaknya pada akhirnya hampir semua orang pernah ngalamin ini, gak cuma anak dini aja, kita sebagai remaja juga kayak gitu sebenernya udah. Nah, dari Inggris juga pada akhirnya baru aja ngumumin langkah yang cukup drastis, di mana melarang penggunaan media sosial untuk anak di bawah 16 tahun, yang mana alasannya beberapa platform digital itu dinilai makin dirancang supaya bikin pengguna tuh betah terus nih buat online dan juga berdampak ke kesehatan psikologis anak. Dan aturan ini nantinya menyasar platform besar kayak TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, Snapchat, sampai di X. Tapi dari layanan chat kayak WhatsApp itu nggak masuk di list gitu ya, supaya mudah. Dan ini aku disipil dari kompas.com. Bahkan dari pemerintah juga lagi mempertimbangkan jam malam digital dan juga pembatasan infinite scrolling buat remaja. Dan kalau misalnya menurut kamu, supaya mudah, aturan kayak gini bakal bikin anak-anak lebih sehat secara digital atau malah bikin mereka cari jalan lain buat tetap online? Dan ngomongin soal PP Tunas yang kita punya di Indonesia, apakah dari penerapannya sudah sangat efektif buat menyasar masyarakat dini gitu ya di Indonesia, atau pada akhirnya kamu masih menemukan kejanggalan dari kebijakan tersebut nih?

perasaan baru gajian kok udah kosong lagi aja nih dompet. Ya udah deh, terima nasib aja sambil dengerin Radio Kalimaya Baskara. Cuman di Radio Kalimaya Baskara bisa ngisi mood kamu lagi sampai full power tanpa harus takut hilang kayak gaji kamu.

Ibarat kata menjadi manusia, kita kan pasti makhluk sosial itu butuh satu sama lain ya untuk saling membantu dan juga saling mendukung sebagai onda. Dan kali ini juga sama halnya dengan negara, karena hubungan antar negara itu efeknya itu sangat-sangat penting untuk kita, terutama di ekonomi, pendidikan, sampai peluang kerja juga. Dan kali ini Indonesia dan juga Qatar sebagai onda baru aja menggelar konsultasi politik pertama sebagai langkah buat memperkuat kemitraan strategis kedua negara. Dan salah satu hasilnya adalah mereka sepakat lanjut ke strategic dialogue tingkat menteri di tahun ini dengan fokus ke kerjasama politik, pertahanan, ekonomi, sampai sosial budaya. Ada juga dorongan percepatan kerjasama di bidang pendidikan, teknologi, ketenagakerjaan, dan isu global kayak ketahanan pangan serta transisi energi. Nah, ini aku dibacain juga dari antaranews.com sebenarnya di tengah situasi kondisi politik yang kurang membaik gitu ya. Dua negara juga sama-sama pada akhirnya mendorong penyelesaian konflik dunia lewat dialog dan juga diplomasi. Dan kalau misalnya menurut kamu sebenarnya kerjasama internasional yang paling terasa dampaknya ke anak muda sekarang itu di bagian pendidikan, kerja, atau ekonomi ya?

0: Buat kamu yang tiap tengah malam nanya, aku hidup buat apa? Aku gak punya jawaban, tapi punya lagu. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar krisis eksistensimu ada soundtracknya.
1: See you for the

0: Biar makin update sama berita internasional, kepoin beritanya yuk di Manja Corner. So, stay tune on Morning Breakfast.
1: 102.1 Bring Happiness.
2: Oke, kita ngomongin soal Piala Dunia nih sebenarnya udah. Kalau misal ngelihat Piala Dunia terus skornya 0-0 gitu ya. Biasanya banyak orang tuh langsung mikir kayak pertandingannya pasti sepi gitu ya. Tapi ini berbeda gitu ya. Yang terjadi di Laga Spanyol lawan Cape Verde di mana malah kebalikannya sebenarnya udah. Spanyol dari awal tuh sebenarnya langsung nguasain permainan gitu ya kemarin, terus pada akhirnya nyerang terus bahkan bikin belasan percobaan tapi tetap aja belum bisa bobol itu gawang Sebeoda. Tapi dari kiper Cape Verde juga tampil solid banget nih dan beberapa kali bikin penyelamatan yang penting. Nah, momen yang ditunggu akhirnya datang di menit ke-71 saat Lamine Yamal itu masuk menggantikan Gavi buat nambah kreativitas dan juga daya gedor di lini depan. Jadi sekarang pertanyaannya, kalau misal pada akhirnya tim udah dominan tapi nggak kunjung cetak gol, menurut kamu masalahnya ada di finishing pemainnya atau justru strategi pelatihnya yang kurang berani nih Sebeoda? Dan kamu kemarin nontonnya sambil greget-greget gitu gak sih Semia Muda?

melewati semua perasaan dan ada di setiap keadaan. Kalau itu sih Radio Kalimaya Baskara jawabannya. Siap nemenin kamu waktu lagi galau, sedih, stres, marah, happy, excited, semuanya deh.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
2: Kalau ngomongin soal pesantren atau TPQ SBYUDA, yang kebayang di kamu apa? Seringkali cuma belajar agama gitu ya, terus juga ngaji gitu. Padahal sekarang tantangannya juga soal gimana lembaga pendidikan itu bisa tetap relevan gitu ya. Dan ini aku abis baca dari um.ac.id SBYUDA dari Universitas Negeri Malang. Itu lagi mendorong buat kampusnya lewat workshop pendampingan manajemen pesantren dan juga TPQ berbasis komunitas di Gading Kasri, Kota Malang. Di mana program ini ajak pengasuh pesantren, pengelola TPQ, yayasan, sampai komunitas itu buat belajar bareng ya. Soal tata kelola dari pengembangan SDM sampai strategi ningkatin kualitas layanan pendidikan. Dan menariknya lagi, SBYUDA fokusnya bukan bikin pesantren itu kehilangan identitas ya, tapi justru memperkuat nilai keteladanan sambil tetap adaptif dan juga profesional. Nah, menurut kamu nih SBYUDA, pendidikan berbasis komunitas kayak gini bisa jadi model yang lebih efektif gak sih buat menjawab tantangan pendidikan sekarang?

0: dibales? Eh, cuma dapetin doang? Sini peluk virtual.
1: Biar gak sedih, kamu bisa dengerin Radio Kalimaya Baskara yang bakal bales perasaan kamu
0: lewat lagu-lagu kece
1: dan candaan yang bikin kamu lupa sama doi.
2: Ada gak nih sebaya muda, anak kamu, saudara kamu, teman kamu, atau mungkin kamu sendiri yang tahun ini bakal jadi maba alias mahasiswa baru? Kalau masih bingung cari-cari tempat kuliah yang cocok, ada salah satu kampus yang berada di bawah naungan langsung dari Kementerian Agraria dan juga Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, atau maksud ARBI Badan Pertanahan Nasional ya, atau ATR BPN. Namanya adalah Politeknik Agraria STPN sebaya muda. Kampus ini dirancang khusus untuk menghasilkan lulusan unggul, adaptif, inovatif, dan juga berkarakter. Bahkan lulusannya bisa jadi rujukan di bidang agraria, pertanahan, dan juga penataan ruang. Politeknik Agraria STPN letaknya di Yogyakarta dengan sistem pendidikan asrama atau boarding school. Dan menariknya ada 4 program studi yang bisa kamu pilih berdasarkan minat dan juga keahlian yang dimiliki, yaitu Sarjana Terapan Pertanahan, Sarjana Terapan Kebijakan dan Manajemen Pendaftaran Tanah, Sarjana Terapan Manajemen Penataan Ruang dan juga Pertanahan, dan Sarjana Terapan Survei Pemetaan dan Informasi Pertanahan. Saat ini sebaya muda, seleksi penerimaan tahun baru dari Taruna Baru Politeknik Agraria STPN tahun akademik 2026-2027 sudah dibuka dan bakal ditutup hari Kamis di 18 Juni 2026. Nah, untuk informasi dan juga pendaftaran bisa kamu lihat melalui website di sptb.stpn.ac.id. Mari bergabung menjadi Taruna Politeknik Agraria STPN. Dan kalau misal kamu mau cek informasi selengkapnya, bisa di www.stpn.ac.id dan follow akun Instagram resmi @stpn.official.
3: The most favorite radio station. More music and more power.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: Special for you, it's Kalimaya.
2: Menjadi mahasiswa itu jujur menurut Albi adalah ladang untuk kita mencari prestasi sebanyak mungkin. Dan kadang kalau misal lomba-lomba mahasiswa itu banyak-banyakan tentang presentasi atau bikin proposal. Tapi sebenarnya yang satu ini berbeda gitu ya. Di mana yang aku baca dari um.ac.id, mereka tuh literally bikin gedung mini yang harus bertahan diguncang simulasi gempa. Yes, ini dia 3 mahasiswa Universitas Negeri Malang yang tergabung dalam tim Songgolangit berhasil meraih juara 2 nasional di Earthquake Resistant Design Competition pada Petra Civil Expo 2026 lewat rancangan gedung tahan gempa berbahan kayu balsa sebiamuda. Menariknya mereka nggak fokus bikin desain yang ribet gitu ya, tapi kepada strategi sambungan struktur dan juga efisiensi material supaya berdirinya bangunan itu tetap stabil waktu diguncang gempa sebiamuda. Di negara rawan gempa kayak Indonesia, ide sederhana kayak gini tuh tapi sebenarnya penting banget ya, dan juga fungsional yang pada akhirnya itu sangat-sangat relevan banget. Dan kalau misal menurut kamu sebenarnya inovasi mahasiswa kayak ini udah cukup dapat ruang gak sih buat benar-benar diterapkan di dunia nyata, atau akhirnya masih sering berhenti di level kompetisi nih sebenarnya?

0: Perfect Day with Kalimah yang Baskara.
1: Oke, kita highlight dulu sebenarnya buat hari ini, di mana dari pimpinan dan juga sejumlah anggota DPRD Kota Malang kemarin sempat turun langsung ke massa ya, menyampaikan permohonan maaf atas berlangsungnya program yang memicu keresahan warga sebenarnya udah. Terus juga tadi dari Wali Kota Batu udah melaporkan realisasi pendapatan daerah hingga di 1,09 triliun. Terus juga kalau misal di Indonesia, kasus korupsi MBG ya, sekarang sudah memasuki babak baru, di mana udah menerapkan pasal tindak pidana pencucian uang untuk melusali aliran dana hasil kejahatan sebenarnya. Terus juga dari mancanegara sebenarnya, tadi dari Inggris pada akhirnya resmi melarang media sosial, kayak di Indonesia punya PP Tunas gitu ya. Jadi menurut kamu di berita hari ini kira-kira mana nih yang gong dan juga favorit kamu? Anyways, kalau misal kamu suka update-update berita di area Malang Raya Indonesia dan juga mancanegara, kamu bisa dengerin terus sebenarnya Morning Breakfast ini setiap hari Senin sampai hari Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi, yang pasti bakal ditemenin sama Arbi atau Hismaker lainnya yang bakal ngasih update juga info ke kamu. Jumpa lagi semuanya di Morning Breakfast selanjutnya, dan dari Palem Jingga nomor 37 Arbi pamit undur diri. Thank you for joining with us and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Tuesday semuanya. Dadah.

0: Makan sendirian, Er. Boleh gabung gak? Aku juga mau makan nih.
1: Eh, aku gak sendirian kok. Tapi gabung aja sini.
0: Hah?
2: Itu dia lagi dengerin Radio Kalimaya Baskara. Makanya gak sendirian. Jangan takut ya. Mending ikut dengerin.
3: Hadiah tak seberapa dariku, karena kamu selalu membahagia.
4: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Sobat muda, siapa yang sering bete karena baru berangkat sekolah atau ngampus? Wangi parfumnya udah ghosting alias hilang entah kemana. Ternyata cara pakai yang salah bisa bikin parfum mahal sekalipun jadi sia-sia loh. Di spill dari dove.com, ada 3 tips biar kamu tutup wangi seharian tanpa perlu retouch berkali-kali. First thing first, jangan simpan parfum kamu di tempat yang panas atau kena sinar matahari langsung. Kayak di dekat jendela atau di dalam mobil. Suhu yang gak stabil bisa merusak molekul parfum dan bikin baunya berubah jadi aneh. Mending simpen di tempat yang sejuk dan gelap biar kualitasnya tetap terjaga. Secondly, coba deh semprotin parfum ke sisir sebelum kamu pakai buat ngerapin rambut. Ini trik rahasia biar setiap kamu gerak hibasin rambut, aromanya bakalan tercium lembut tanpa bikin rambut kamu jadi kering karena alkohol. And thirdly, pilih jenis parfum yang tepat. Kalau kamu pingin yang tahan lama sampai 8 jam, cari yang jenisnya EDP. Tapi, kalau kamu cuma butuh yang ringan buat di rumah aja atau cologne udah cukup kok buat bikin segar. Jadi sebaik muda, selain pilih aroma yang sesuai karakter kamu, jangan lupa cara simpen dan cara pakainya juga harus bener ya. Langsung dipraktekin yuk biar besok pas ketemu si doi kamu tetap wangi dari awal sampai akhir.

0: Lagi suntuk tapi tugas numpuk. Tenang. Radio Eye Care. Barang Radio Kalimaya Baskara, bikin otak auto encer.
1: No glue, just glue. Kalimaya Baskara.

0: BM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Mantap memang Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Halo semuanya muda, masih barengan sama Indah yang bakalan tetap setia nemenin harinya kamu. Semuanya muda, pernah gak sih baru naruh kunci motor atau HP, terus sedetik kemudian langsung lupa naruhnya di mana? Asli kesel banget kan? Tadi Indah abis dispil sama alodokter.com. Ternyata fenomena gampang lupa ini gak melulu soal umur loh. Penyebabnya bisa jadi karena kamu kurang tidur, kurang asupan vitamin B, atau bahkan lagi stres berat. Jadi otak kita tuh ngerasa kayak sodon bentar karena bebannya lagi terlalu banyak. Semuanya muda, yuk mulai hargain waktu istirahat kamu, jangan begadang terus, dan coba rutinin olahraga biar aliran oksigen ke otak makin lancar. Pelan-pelan aja, gak apa-apa kok, asal konsisten biar gak gampang beleng lagi ya.

0: Hits Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power.
1: Number 1. Fakta unik nih, pertama soal tahun baru Islam. Ternyata pergantian harinya berbeda ya dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berganti hari saat pukul 00.00 seperti yang kita tahu ya. Nah, tapi beda nih sama kalender Hijriah yang berganti hari saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, kalau Yupi kepo ini ya, dari Basnas Kota Semarang, saat 1 Muharram 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 Hijriah sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 setelah maghrib. Jadi suasana malam sebelum tanggal merahnya juga udah masuk momen tahun baru Islam ya.
2: Number 2.
1: Siapa sangka ya kan, penetapan kalender Hijriah ternyata berawal dari kebutuhan administrasi. Nah, kalau Yupi intip dari NU Online, pada masa Khalifah Umar bin Khattab muncul kebingungan karena surat-surat resmi belum punya penanda tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Nah, dari situ Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan sistem penanggalan Islam. Akhirnya, peristiwa hijrah umat muslim dari Makkah ke Madinah dipilih sebagai acuan awal tahun Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu bukan cuma soal penanggalan ya, tapi juga bagian dari sejarah tertib administrasi umat Islam. Menarik ya sebagai muda.
2: Number 3.
1: Sebagai muda, ini fakta yang sering bikin orang kaget. Kalau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau Yupi kepoin ya, dari NU Online, peristiwa hijrah disebut terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya 22 Rabiul Awal atau sekitar 24 September 622 Masehi. Lalu kenapa ya Muharram itu jadi bulan pertama kalender Hijriah? Nah, salah satu penjelasannya, Muharram dipilih karena berdekatan dengan momen setelah ibadah haji, saat umat Islam kembali dengan semangat baru ya. Jadi tahun baru Islam itu bukan sekedar pengingat tanggal, tapi juga mengingatkan semangat perubahan dan juga niat menjadi lebih baik.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

Berenang-renang ke dasar samudera.

Asik banget sih Hil chattingannya. Tapi kamu udah ngerjain tugas minggu lalu kan? Lah, kamu belum ngerjain? Kan deadline-nya sejam lagi. Heh, ngapain lagi tuh kamu? Aduh. Daripada kelamaan nyari lagu, mending langsung aja puter Kalimaya Baskara FM yang bakal nemenin kamu ngejar deadline super mepet itu

0: Feel the beat. Live the music.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

0: number 2.
1: Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Fakta unik nih, pertama soal tahun baru Islam. Ternyata pergantian harinya berbeda ya dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berganti hari saat pukul 00.00 seperti yang kita tahu ya. Nah, tapi beda nih sama kalender Hijriah yang berganti hari saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, kalau Yupi kepo ini ya, dari Basnas Kota Semarang, saat 1 Muharram 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 Hijriah sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 setelah maghrib. Jadi suasana malam sebelum tanggal merahnya juga udah masuk momen tahun baru Islam ya.
1: Number 2.
2: Siapa sangka ya kan, penetapan kalender Hijriah ternyata berawal dari kebutuhan administrasi. Nah, kalau Yupi intip dari NU Online, pada masa Khalifah Umar bin Khattab muncul kebingungan karena surat-surat resmi belum punya penanda tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Nah, dari situ Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan sistem penanggalan Islam. Akhirnya, peristiwa hijrah umat muslim dari Makkah ke Madinah dipilih sebagai acuan awal tahun Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu bukan cuma soal penanggalan ya, tapi juga bagian dari sejarah tertib administrasi umat Islam. Menarik ya, sebagai muda.
1: Number 3.
2: Sebagai muda, ini fakta yang sering bikin orang kaget. Kalau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau Yupi kepoin ya, dari NU Online, peristiwa hijrah disebut terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya 22 Rabiul Awal atau sekitar 24 September 622 Masehi. Lalu kenapa ya Muharram itu jadi bulan pertama kalender Hijriah? Nah, salah satu penjelasannya, Muharram dipilih karena berdekatan dengan momen setelah ibadah haji, saat umat Islam kembali dengan semangat baru ya. Jadi tahun baru Islam itu bukan sekedar pengingat tanggal, tapi juga mengingatkan semangat perubahan dan juga niat menjadi lebih baik.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya.
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau gak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
5: Perfect day with Kalimaya Baskara.
6: 101.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai Sbe, udah selamat siang and welcome back with Arbi di hari libur ini. Di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026, Arbi bakal nemenin kamu di siang hari ini di Request 12. Yang pastinya selama 2 jam ke depan kita juga bakal update-update ya berita musik Indonesia dan juga mancanegara. Yang pastinya bakal kita update ke kamu semuanya dengan kamu juga bisa kalau misal mau request lagu Sbe udah di 0822-622-0021 atau juga bisa di Instagram kita di kalimaya_malang dan juga di live TikTok kita nih di Kalimaya Malang. So, bareng sama Arbi sampai jam 2 siang nanti and enjoy.

0: Eh, kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah, enggak, udah biasa. Iyalah, gak bosen. Kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang.

0: Your Day Kalimaya Baskara.
1: Kalau kamu pikir sebenarnya era boy band itu udah lewat, kayaknya data Billboard tuh udah bilang sebaliknya gitu ya. Kali ini dari Niall Horan gitu, baru aja comeback dengan langsung masuk ke top 10 Billboard 200 ya. Lewat album Dinner Party yang debut di posisi 7 dengan total 55.000 unit album equivalent di minggu pertamanya. Yang menarik sebenarnya sebagian besar itu datang dari penjualan album fisik, vinyl, CD, kaset, sampai versi sign gitu ya. Ini jadi album keempat Niall yang berhasil masuk jajaran di top 10 setelah perjalanan solonya pas ke One Direction sebenarnya. Anyways, ini aku di-spill juga dari Creative Days ya. Walaupun pada akhirnya posisi nomor 1 tuh masih dipegang sama Drake lewat Iceman gitu ya selama 4 minggu in a row. Sekarang itu pada akhirnya dia udah mulailah menyusul naik-naik sedikit sebenarnya. Nah, buat kamu nih, kalau misal disuruh pilih satu alumni dari One Direction yang karir solonya menurut kamu paling konsisten sampai sekarang, kira-kira siapa nih pilihan kamu sebagai muda?

0: Son of Your Day kali Maya Baskara.
1: Kalau dengerin lagunya Nadine Amizah itu langsung teringat sama festival, konser gitu ya. Sebagai muda yang pada akhirnya ini emang di bulan Juni, Juli, Agustus itu benar-benar bulan-bulannya konser gitu pertengahan tahun ya. Dan sebenarnya aku di siang hari ini tuh pengen nanya ke kamu sebagai muda, jujur Li, kamu lagi pengen datang ke konsernya siapa dan juga kenapa? Indonesia kah atau manca? Karena Arbi sebenarnya juga ada salah satu wishlist konser yang kayak belum pernah dan juga belum kesampaian gitu ya, dan kayaknya lama kesampaiannya nanti gitu kalau udah jadi miliarder. Tapi nanti bakal Arbi spill di segmen Jujur Li ya, buat kamu yang pengen jawab juga kira-kira lagi pengen konsernya siapa di lately ini, boleh banget kamu komen-komen di live TikTok Kalimaya Malang atau di question box di Instagram stories kalimaya_malang. Dan juga kalau misalnya mau kamu bagi ini ya, gabungan via call di WA kita juga boleh banget di 0822-622-0021. So, abis ini masih bakal Arbi puterin lagu-lagu requestan kamu. Ada Taylor Swift, Red, dan juga Rex, Orange County, Best Friend. Enjoy.

0: Meets paling Maya Baskara.
1: Di siang hari ini sebenarnya udah ada kabar yang berat untuk pencinta musik gitu ya. Dimana dari penyanyi dan juga penulis lagu asal Amerika, Oliver Tree, dilaporkan meninggal dunia di usia 32 tahun setelah insiden tabrakan dua helikopter di Rio de Janeiro, Brazil, tepatnya pada 14 Juni 2026. Dari otoritas menyebutkan bahwasanya 6 orang yang berada di kedua helikopter tersebut menjadi korban dan juga penyebab kecelakaan pada akhirnya masih dalam proses penyelidikan sebenarnya udah. Yang aku baca dari creativedesk.com, buat banyak orang dari Oliver ini bukan cuma dikenal lewat gaya visual yang nyentrik ya, tapi juga lewat lagu-lagu seperti Life Goes On, Miss You, dan juga Alien Boy yang sempat temenin banyak fase hidup dari pendengarnya. Saat kejadian, ia diketahui sedang menjalani rangkaian tour internasional sebenarnya udah. Yang makanya ini rasanya kayak sulit banget melihat sosok yang masih aktif untuk berkarya, tiba-tiba pergi secepat itu sebenarnya udah. Banyak orang mungkin punya ketenangan sendiri dan juga ini ya, dengan karyanya dan juga musik dari Oliver Tree, entah dari playlist random, masa pandemi, atau lagu yang tiba-tiba relate di waktu tertentu. Selamat jalan, Oliver Tree, dan semoga pada akhirnya ini ya, sebenarnya udah, kejadian-kejadian kayak gini nggak pada akhirnya terulang kembali dan juga merenggut nyawa orang-orang yang kita sayangi ini sebenarnya udah. Anyways, kalau buat kamu sendiri yang pernah dengerin lagunya Oliver Tree sebenarnya udah, kira-kira lagu yang mana nih yang paling nempel sampai sekarang?

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Masih terkait kabar kepergian Oliver Tree yang ngebuat banyak penggemar tuh berduka sebaya muda. Ada satu hal yang kembali ramai dibicarakan dari wawancara yang dilakukan beberapa bulan lalu gitu ya. Karena dalam obrolan itu Oliver tuh pernah ngungkapin bahwasanya dia tuh nggak melihat kekayaan yang dimilikinya sebagai sesuatu yang benar-benar miliknya sebaya muda. Dia ngaku bahwasanya dia tuh kayak ya udah telah menyiapkan surat wasiat gitu ya supaya pada akhirnya sebagian besar asetnya tuh kelak bisa digunakan untuk mendukung komunitas kreatif dan juga para seniman lewat sebuah yayasan yang dia dirikan. Nah, di tengah industri yang sering identik dengan angka, popularitas dan juga keuntungan sebenarnya udah, pandangan Oliver ini tuh menunjukkan sisi lain dari dirinya, yaitu keinginan untuk meninggalkan dampak yang lebih besar daripada sekedar kesuksesan pribadi. Dan kini setelah kepribadiannya dan pada akhirnya setelah kepergiannya juga sebenarnya udah, banyak orang melihat bahwasanya warisan terbesar dari Oliver Tree mungkin bukan hanya lagu-lagunya aja, tapi juga visinya untuk membangun generasi kreator berikutnya terus untuk berkarya sebenarnya udah. Kalau menurut kamu, apa sih pada akhirnya warisan terbesar yang bisa ditinggalkan ya seorang musisi yang pada akhirnya bisa dinikmati sama kita atau orang-orang terdekatnya, karya yang mereka ciptakan atau pada akhirnya dampak yang mereka berikan kepada orang lain sebenarnya udah.

0: Kalimia Baskara, your favorite station.
1: Oke, kali ini sebenarnya udah. Kalau misal tadi di awal Arbi sempat ngomongin soal konser gitu ya. Sebelum kita baca-baca komen kamu ya di Instagram, TikTok dan juga WA kita tentang konser. Emang kalau misal konser itu selalu kayak ada hal yang seru gitu ya. Dan padahal sometimes yang seru banget di konser itu adalah guest yang gak ada di setlist tapi tiba-tiba muncul. Itu kayak surprise yang benar-benar kita tunggu-tunggu gitu. Andai kayak semua konser bisa gitu ya sebenarnya udah. Dan ini pada akhirnya yang terjadi di konser penutup dari No Doubt di Las Vegas Sphere. Yang mana awalnya Gwen Stefani itu ngeliat poster dari penonton ya, yang tulisannya minta pelukan terakhir di show terakhir. Dan pada akhirnya ternyata yang pegang poster itu adalah Olivia Rodrigo sebenarnya udah. Bayangin gitu ya. Satu venue langsung pecah pas Olivia naik gitu ya ke panggung dan bilang kalau misal No Doubt itu adalah band terbaik dunia. Dan momen ini makin spesial karena jadi salah satu penampilan penuh No Doubt ya setelah reuni mereka, dan pas banget sama perilisan album ketiga dari Olivia yaitu You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, yang juga punya kolaborasi bareng sama Robert Smith dari The Cure sebenarnya udah. Nah sekarang kalau misal kamu bisa pilih satu artis buat muncul dadakan di konser idola kamu, siapa nih pada akhirnya yang bikin kamu langsung kehilangan suara nih sebenernya udah buat teriak-teriak?

0: Mau curhat tapi gak didengerin, yang bener aja, rugi dong. Kuis seseruan bareng Hitsmaker Kalimaya di segmen program Super Fun Jujurly jam 12 sampai 2 siang. Komen paling asik bakal on air di Radio Kalimaya Baskara, sonora.id, dan streaming Radio Garden. So, stay tune.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebenarnya masih barengan sama Arbi di segmen ini ya, Jujurly. Ya pastinya di segmen kali ini kita bakal jujur-jujuran seperti nama segmennya. Dimana kita bakal bacain komen-komen kamu sebenarnya udah terkait dengan topik yang udah kita bahas nih di Instagram dan juga live TikTok sebenarnya udah. Kira-kira apa ya? Jadi aku udah nanya ke kamu di Instagram stories Kalimaya _ Malang yang mana aku nanya di situ kayak lagi pengen dengerin konser apa gitu ya, atau lagi pengen datang konser apa, lagi pengen pergi ke konsernya siapa. Dan jujur ini banyak banget sebenarnya udah yang menarik-menarik banget dan bakal kita bacain abis ini.
2: Jadi tempatku pulang, Tuhan tolong kabulkan.
1: Alright, kalau misal dari Arbi dulu ya, jujurly Arbi tuh pengen banget ya, yang namanya konsernya Ariana Grande sebenarnya udah. Kenapa? Karena ya, Arbi tuh ngelihat di FYP ya, bahwasannya Ariana kan sekarang lagi tour ya, world tour sebenarnya udah. Ya mana terus kalau misal dia nyanyi secara langsung, secara live tuh kayak, aduh suaranya tuh bener-bener kayak mesmerizing, amazing, shining, splendid, shining, shimmering, splendid gitu ya, splendid, kayak pasar dong. Ya kayak gitulah pokoknya, Ariana Grande one of my bucket list buat konser. Nah kalau dari sebaya muda, ini ada yang bergabung di Instagram kita, dari @nndrprm, lagi pengen banget konsernya Taylor Swift, bukan cuma karena lagu-lagunya, tapi pengen ngerasain satu stadion nyanyi bareng Cruel Summer, sambil teriak, he looks up grinning like a devil, kayak core memory katanya. Exactly ya, dari NNDRPRM. Jujur ini sangat-sangat bucket list nyima orang ya, Taylor Swift ini sebenarnya udah. Terus kalau misal tadi ada yang komen-komen juga di live TikTok Kalimaya Malang, dari Zulia. Katanya kalau misal dari Zulia, katanya suka banget ya Sheila on Seven, karena terakhir itu nonton di udah lama banget kayaknya Zulia ini buat nonton Sheila on Seven, terus jadi dikangen gitu sebenarnya udah. Nah terus masih dari Instagram, dari username Matcha Latte, manifesting konsernya Nicki Zevanya. Wow, that one of my bucket list juga sih ya, Matcha Latte. Yang mana jujur, kalau misal dari Matcha Latte, komennya adalah playlist galau dari SMA sampai sekarang isinya dia semua. Ya, yang padahal pengen sekali nyanyi sambil pura-pura move on. Kalau misal kamu suka sama Nicki Zevanya sebenarnya udah, nanti tanggal 2 boleh banget ke Jogja ya, di Prambanan Jazz. Itu juga nanti bakal ada Nicki Zevanya. Terakhir sebenarnya udah, nanti ada dari username @kopitidur, aku masih nyimpen mimpi buat nonton Coldplay. Kayaknya pas gelang lampunya nyala satu stadion itu rasanya kayak, oh ternyata hidup gak seburuk itu ya. Betul sekali @kopitidur. Tapi inget ya sebenarnya udah, bahwasanya kalau misal kamu pada akhirnya konser terus ada light bandnya, jangan lupa dikembaliin gitu ya. Karena kalau misal pada akhirnya konser di Indonesia kemarin ya, secara terakhir itu berada di posisi paling rendah buat pengembali gelang light band itu tadi. So, itu tadi sebenarnya udah jawaban-jawaban dari sebenarnya udah yang udah bergabung di Jujurly kali ini. Thank you very much for joining with us. Jumpa lagi di Jujurly selanjutnya bareng Hitsmaker RB atau Hitsmaker lainnya. And keep your ears only on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Tuesday sebenarnya udah. Jumpa lagi di Jujurly selanjutnya.

0: deh kayaknya. Eh, gimana sih?
1: Mbak, yang betul itu annyeonghaseyo.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Ada kalanya sebuah lagu itu terasa beda banget karena yang dibagikan bukan cuma musiknya, tapi juga bagian dari proses hidup seseorang sebagai muda. Nah, kali ini dari Lauv gitu ya, di mana itu akhirnya resmi ngerilis single terbarunya berjudul Don't You Know di tengah keputusan untuk rehat sementara dari industri musik dan juga fokus pada pemulihan kesehatan mentalnya. Dari pernyataan timnya, lagu ini tuh memang lahir dari fase yang sangat personal sebagai muda, pada eksplorasi diri dan juga tetap sengaja dirilis nih. Karena Lauv merasa karya ini tuh cara untuk tetap terhubung dengan fans-fansnya gitu ya, sebagai muda, termasuk kamu juga kalau misal kamu adalah fansnya Lauv. Dimana sebagai muda, dari karena kondisi itu, dia juga harus membatalkan beberapa jadwal penampilan. Contohnya kayak Khalid, terus juga menyampaikan permintaan maaf kepada pendengar juga. Tapi dibalik itu banyak orang melihat keputusan itu sebagai pengingat ya, bahwasanya kadang berhenti sejenak juga bagian dari perjalanan loh, bukan berarti berhenti sepenuhnya sebagai muda. Dan anyways ya, mungkin itu yang bikin musik tuh pada akhirnya terasa dekat, termasuk dari Lauv ini sebagai muda. Karena di balik lagu yang kita dengar, ada manusia yang juga sedang berusaha baik-baik aja. Dan kalau misal kamu sendiri sepi udah, biasanya ada gak lagu yang rasanya selalu jadi tempat pulang pas lagi capek atau lagi banyak pikiran sepi udah?

0: apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
1: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
0: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Masih barengan sama Arbi Semioda di 102.1 Kalimaya Basker FM, the new hits power. Dan kali ini ya, Arbi pengen ngajak kamu untuk jalan-jalan sedikit di area Malang. Terus juga kita cek-cek cuacanya kayak gimana sih, kendaraan arus lalu lintasnya kayak gimana. Dan buat kamu yang pengen ke area sekitar Soekarno-Hatta, Semioda di siang hari ini masih terpantau cerah ya, dengan dominasi motor dan juga mobil. Itu tidak terlalu padat, jadi masih lancar-lancar aja. Begitu juga kita geser sedikit ke area Tugu di siang hari ini juga masih terpantau cerah. Termasuk kalau misal di area Kawi dan juga Ijen. Nah, kita lihat ya di siang hari ini berpantauan dari cctv.malangkota.go.id. Arus kendaraan terpantau ramai tapi tetap lancar gitu ya. Terutama ramainya sedikit terjadi di area sekitar Ijen menuju ke arah selatan. Baik menuju ke Kawi atau terusan Kawi Barat sebenarnya. Dan pastikan di hari libur ini sebenarnya ketika banyak kendaraan yang keluar gitu ya, kamu harus stay buat menjaga keamanan, terus juga menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding and happy holidays sebenarnya.

0: Kamu pernah gak sih ngebayangin setiap kita ketawa bisa dapat uang?
1: Ada-ada aja kamu. Tapi enak sih ya kalau gitu. Tapi meskipun gak dapat uang, kita tetap harus ceria dong. Jangan lempeng kayak gini.
0: Kamu ini bisa ya pagi-pagi gini udah semangat dan full power.
2: Dengerin Radio Kalimaya Baskara buat boost mood kamu biar hari kamu lebih semangat. I can see you standing on the edge.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Siang-siang panas itu kadang emang rawan ngantuk banget ya sebaya muda. Apalagi kalau sambil nyetir gitu. Tapi kamu pernah gak sih sebaya muda kayak siang-siang gitu ya nyetir pakai motor ya. Ini buat yang motor. Terus kayak macet, panas gitu ya. Tapi bukannya kamu semangat malah jadinya ngantuk sebaya muda. Well, jujur Arbi juga pernah banget gitu ya. That's why pada akhirnya kita butuh something yang pada akhirnya untuk memelekkan kita ya. Alias lagu-lagu requestan kamu yang habis ini bakal bikin melek. Ada Salma Salsabil, Hacu, dan juga Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi.

0: assemble.
1: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
2: Iron Man, kamu gak bosan apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
1: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Emang sebenarnya di era ketika pada akhirnya semua teknologi itu bisa dimanfaatkan termasuk AI, itu kita tuh benar-benar harus bisa banget untuk memilah dan memilih gitu ya. Salah satunya juga musik gitu. Kadang tuh banyak banget musik yang dia buatnya tuh dari AI, tapi kok kayaknya enak banget gitu ya. Tapi kalau AI itu rasanya kayak jadi kurang gitu sebenarnya. Dan tapi kali ini dari platform layanan streaming musik global dari Deezer resmi ngeluncurin alat pendeteksi lagu berbasis kecerdasan buatan atau AI yang dapat digunakan secara gratis buat kamu semuanya sebenarnya. Yang mana inovasi ini dirancang buat identifikasi keberadaan materi musik hasil rekayasa AI ya di dalam daftar lagunya alias di playlist pada 20 platform streaming lainnya kayak Spotify, Apple Music, YouTube Music, sampai SoundCloud sebenarnya. Jadi buat kamu abis ini gak bakal kegocek nih, ini bakal jadi lagu AI atau enggak ya sebenarnya. Karena udah ada ini nih sebenarnya dari Deezer AI-nya.

0: Special Beats Kali Maya buat sekarang.
1: Alright, kita highlight dulu buat hari ini sebaya muda yang sudah kita bawain ke kamu. Yang kalau misal sebaya muda kamu tadi sudah ngedengerin kita dari siang, kita udah ngebahas banyak gitu ya, bahwasanya tadi itu ada rilisan-rilisan terbaru juga, termasuk dari Niall Horan yang akhirnya kembali ke top 10 keempat lewat dinner party-nya. Yang mana masih belum bisa melawan Drake gitu ya, yang pada akhirnya masih di puncak Billboard 200 selama 4 minggu berturut-turut. Terus juga tadi ada sedikit berita duka juga dari Oliver Tree yang tutup usia di tengah tur dunianya sebaya muda gara-gara accident helikopternya. Semoga kejadian-kejadian kayak gini gak terulang lagi ya sebaya muda, dan semoga orang-orang yang ditinggalkan juga diberi ketabahan. Dan terakhir tadi sempat ada kejutan nih sebaya muda dari Olivia Rodrigo di konsernya No Doubt. Yang mana ini jujur menarik banget, apalagi Olivia Rodrigo sekarang lagi naik-naiknya ya, gara-gara lagu Drop Dead dan juga album terbarunya yang You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. So, kira-kira kalau misal dari kamu sebaya muda, rilisan apa lagi nih yang bakal kamu tunggu-tunggu di bulan atau tahun ini? Boleh pilih-pilih juga, atau boleh nanti di-requestin ya sebaya muda di request 12 selanjutnya. Karena ini udah hampir 2 jam nih, that's why RB harus pamit undur diri. Dan thank you very much for you that joining with us

Soalnya ada hits track yang siap puterin lagu-lagu hits favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Oke, jadi kalau menurut Mbak Caca nih, toxic relationship tuh sebenarnya apa sih?
1: Itu tuh hubungan yang rasanya kayak sambal korek pakai rawit sekilo, Mas. Pedes, nagih, tapi bikin sakit batin. Langsung diare deh pokoknya.
0: Aduh, dalam banget, Mbak.
2: Listen up. Your favorite music station. The most explosive. Kalimaya Baskara. Bayang muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya's Most Wanted Hits minggu ini.
3: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kui Kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Wah, lagi hujan deras kayak gini, kayaknya nggak perlu pakai sunscreen deh.
2: Eits, jangan salah kok. Meski hujan, kamu tetap butuh sunscreen loh.
1: Hah? Kan lagi nggak ada matahari. Kenapa harus pakai sunscreen?
2: Karena sinar UV itu ada terus loh sepanjang tahun. Bahkan waktu mendung atau hujan sekalipun.
1: Serius? Jadi, walaupun langit mendung, sinar UV masih bisa bahaya gitu buat kita?
2: Iya, bener banget. UVA terutama. Itu bisa nembus awan, bahkan kaca. Jadi, kulit kita tetap kena dampaknya meskipun gak ada matahari yang kelihatan.
1: Oh, pantesan. Aku kira sunscreen cuma perlu pas musim panas aja.
2: Itu dia, salah satu mitos yang sering dipercaya. Padahal, sinar UV berbahaya sepanjang tahun. Apalagi buat kulit. Jadi, pakai sunscreen itu wajib setiap hari, bukan cuma pas panas.
1: Wah, aku gak nyangka banget. Berarti mulai sekarang harus rajin ya pakai sunscreen meskipun cuacanya kayak gini.
2: Yap, benar banget. Sunscreen itu investasi kesehatan kulit. Jadi jangan lupa pakai tiap hari ya.
1: Nah, sebaya muda ingat ya, sinar UV itu bahaya sepanjang tahun meskipun cuacanya mendung atau hujan. Jadi jangan biarin mitos menipumu. Sunscreen itu penting kapanpun dan dimanapun.
3: Play music.
4: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
5: Sobat muda, pernah nggak sih lagi buru-buru mau pergi tapi baju favorit malah lecek banget? Pas mau nyetrika malah mati lampu atau lagi mager? Jangan sampai deh penampilan kamu jadi berantakan ya. Barusan ini habis dicurhatin nih dari bola.com, ada cara darurat biar baju kamu tetap rapi tanpa butuh setrika. First, manfaatin uap panas dari kamar mandi. Pas kamu lagi mandi air anget tuh, gantungin baju kamu di dalam kamar mandi yang tertutup. Uap panasnya bakalan ngebantu ngelunturin serat kain yang kusut secara alami. Jadi baju bakalan lebih halus sendiri deh. Second, pakai hair dryer. Semprotin sedikit air ke bagian yang lecet, terus tiup pakai udara panas dari hair dryer sambil ditarik-tarik pelan permukaannya. Dalam sekejap kerutan di baju bakalan hilang loh sobat muda. And thirdly, pakai botol semprotan yang diisi air. Semprot halus ke bagian yang kusut, terus tekan-tekan pakai tangan di permukaan yang rata. Setelah kering, baju kamu bakalan kelihatan jauh lebih rapi dibanding sebelumnya. Gampang banget kan? Jadi nggak ada alasan lagi buat tampil rapi pas ketemu teman-teman tuh.
3: Top hits only on Kalimaya Baskara.
4: Panggilan buat si paling hits. Gas goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO Club soal update info, lagu dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswemuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.
6: Aku mau ini juga deh. Enggak deh, kelihatannya yang merah. Menurut kamu gimana?
7: Yes girl, kelihatan berani banget. By the way, kamu mau belanja itu semua?
6: Cuman dimasukin ke keranjang kuning dulu sih.
3: Anti PHP, station on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nikki Baker featuring Andi Rianto.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Fakta unik nih, pertama soal tahun baru Islam. Ternyata pergantian harinya berbeda ya dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berganti hari saat pukul 00.00 seperti yang kita tahu ya. Nah, tapi beda nih sama kalender Hijriah yang berganti hari saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, kalau Yupi kepo ini ya, dari Basnas Kota Semarang, saat 1 Muharram 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 Hijriah sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 setelah maghrib. Jadi suasana malam sebelum tanggal merahnya juga udah masuk momen tahun baru Islam ya.
2: Number 2.
1: Siapa sangka ya kan, penetapan kalender Hijriah ternyata berawal dari kebutuhan administrasi. Nah, kalau Yupi intip dari NU Online, pada masa Khalifah Umar bin Khattab muncul kebingungan karena surat-surat resmi belum punya penanda tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Nah, dari situ Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan sistem penanggalan Islam. Akhirnya, peristiwa hijrah umat muslim dari Makkah ke Madinah dipilih sebagai acuan awal tahun Hijriah. Jadi, kalender Hijriah itu bukan cuma soal penanggalan ya, tapi juga bagian dari sejarah tertib administrasi umat Islam. Menarik ya, sebaya muda.
2: Number 3.
1: Sebaya muda, ini fakta yang sering bikin orang kaget. Kalau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau Yupi kepoin ya, dari NU Online, peristiwa hijrah disebut terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya 22 Rabiul Awal atau sekitar 24 September 622 Masehi. Lalu kenapa ya Muharram itu jadi bulan pertama kalender Hijriah? Nah, salah satu penjelasannya, Muharram dipilih karena berdekatan dengan momen setelah ibadah haji, saat umat Islam kembali dengan semangat baru ya. Jadi tahun baru Islam itu bukan sekedar pengingat tanggal, tapi juga mengingatkan semangat perubahan dan juga niat menjadi lebih baik.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: Tenangnya, dulu lawan Thanos. Sekarang kerjaannya ngopi mulu nih di teras sambil dengerin radio.
1: Iron Man, kamu gak bosen apa? Ayo bantuin aku lawan monster nih. Kamu bisa comeback tahu? Dunia butuh kamu.
0: Bro, Iron Man juga butuh healing, Kales. Dunia emang butuh aku, tapi aku butuhnya Kalimaya Baskara yang bisa nyelamatin hatiku.
2: What a 2.1.
3: That's right.
4: Are you ready?
5: Yeah, yeah, yeah. Ah!
4: Ladies and gentlemen.
6: What's up?
7: Y'all make some noise. Yeah.
8: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
9: Jodoh Sebaya Muda, soalnya ada hit track yang siap puterin lagu-lagu hit favorit kamu biar makin fresh. So, stay tune on 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
10: Mal, Akmal, bangun Mal, dari tadi bos udah ngelirik mulu tuh.
11: Eh, aku gak tidur kok, Hil. Cuman lagi meditasi aja.
10: Ada-ada aja nih alasannya.
12: Sebelum dimarahin sama bos kamu, mending recharge tenaga dulu. Sambil dengerin Kalimaya Baskara FM. Bisa jadi kafein gratis buat mata kamu yang berat itu, Sebaya Muda.
13: Listen up.
14: Listen up.
15: Listen up.
14: Listen up.
15: The most explosive.
16: Kalimaya Baskara.
17: Sebaya Muda, ini dia juara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
10: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: Number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: 3.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya, Baskara. Stay tune.
1: Hayo, siapa nih yang ngerasa capek banget, badan lemes, pikiran kusut, terus mood juga stuck terus-terusan? Rasanya tuh kayak pengen pencet tombol restart, tapi nggak tahu nih harus mulai dari mana. Well, maybe it's time for your reset day. Hari spesial buat jeda total dan recharge energi kamu inside and out. So, ini dia 3 step yang udah Ivy rangkum dari idntimes.com biar kamu bisa lakuin reset day di rumah. Yang pertama, digital detox. Matiin notif, taruh HP jauh-jauh, dan biarin otak kamu nafas dulu dari serangan chat, reminder, dan juga scroll yang gak ada ujungnya. Gunain waktu itu buat hal-hal santai kayak baca buku, dengerin musik slow, atau duduk santai sambil nikmatin angin sore. Kedua, move and reconnect with nature. Kamu bisa keluar sebentar, jalan kecil di depan rumah, atau cuma sekedar duduk di taman sambil ngeliatin langit nih sebaya muda. Percaya deh, fresh air and small moves can really fix your mood. Dan yang ketiga, reflect and reset your plan. Coba deh, ambil notes kecil, terus kamu tulis 3 hal yang bikin kamu drain dan 3 hal kecil yang bisa kamu ubah minggu ini. Kadang yang kamu butuhin tuh bukan cuma nge-restart hidup total, tapi cukup kasih ruang buat nafas dan mulai lagi nih dengan lebih ringan. Nah, setelah dengerin penjelasan Ivy barusan, kamu udah ada plan belum nih buat ngadain reset day?
2: Generasi Hits dengerinnya Radio Kalimaya.

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangyaswmuda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: kamu jahat, Mas.
1: Mas tuh gak bermaksud loh.
0: Gak bisa, aku maunya itu labu kuning, bukan labu.
1: Maaf ya, Dek, Mas tuh gak bermaksud loh. Ya, itu kan sudah sama-sama kuning, toh. Takut ngecewain orang tersayang karena nggak tahu tren? Tenang aja, Radio Kalimaya Baskara punya jutaan info menarik tentang tren masa kini.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Fakta unik nih, pertama soal tahun baru Islam. Ternyata pergantian harinya berbeda ya dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berganti hari saat pukul 00.00 seperti yang kita tahu ya. Nah, tapi beda nih sama kalender Hijriah yang berganti hari saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, kalau Yupi kepo ini ya, dari Basnas Kota Semarang, saat 1 Muharram 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 Hijriah sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 setelah maghrib. Jadi suasana malam sebelum tanggal merahnya juga udah masuk momen tahun baru Islam ya.
1: Number 2.
2: Siapa sangka ya kan, penetapan kalender Hijriah ternyata berawal dari kebutuhan administrasi. Nah, kalau Yupi intip dari NU Online, pada masa Khalifah Umar bin Khattab muncul kebingungan karena surat-surat resmi belum punya penanda tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Nah, dari situ Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan sistem penanggalan Islam. Akhirnya, peristiwa hijrah umat muslim dari Makkah ke Madinah dipilih sebagai acuan awal tahun Hijriah. Jadi, kalender Hijriah itu bukan cuma soal penanggalan ya, tapi juga bagian dari sejarah tertib administrasi umat Islam. Menarik ya, sebagai muda.
1: Number 3.
2: Sebagai muda, ini fakta yang sering bikin orang kaget. Kalau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau Yupi kepoin ya, dari NU Online, peristiwa hijrah disebut terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya 22 Rabiul Awal atau sekitar 24 September 622 Masehi. Lalu kenapa ya Muharram itu jadi bulan pertama kalender Hijriah? Nah, salah satu penjelasannya, Muharram dipilih karena berdekatan dengan momen setelah ibadah haji, saat umat Islam kembali dengan semangat baru ya. Jadi tahun baru Islam itu bukan sekedar pengingat tanggal, tapi juga mengingatkan semangat perubahan dan juga niat menjadi lebih baik.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: ada, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tune.
4: Butuh teman curhat tapi takut dijudge? Benih Cinta jawabannya.
5: Kutuliskan dan hapus lagi.
3: Son of your day, Kalimaya Baskara.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits powers. Bay Muda, beneran gak sih kalau hari ini tuh masih hari Selasa gitu ya? Karena kok punggung rasanya udah letoy gitu ya, kayak kerupuk seblak gitu. Nah buat kamu nih yang dari pagi udah natap layar laptop, terus posturnya tuh sampai kayak ngebentuk tanda tanya gitu ya, atau yang lagi kejebak macet sore-sore nih sambil meratapi nasib karena kok kayak gaji kemarin cuma numpang lewat gitu ya. Sini, aku sediain pundak aku nih terbuka lebar untuk kamu yang mau bersandar gitu, karena Fine ini bakal nemenin kamu dari jam 4 sampai jam 6 sore nanti. Yuk kita curhat-curhat dulu, boleh banget nih yang mau curhat di WhatsApp kita langsung di 0822-622-0021 atau joinan live TikTok dan Instagram kita @kalimaya_malang.

0: Ali Maya Baskara, Only For You.
1: Sebagai muda pernah gak sih, atau kamu punya teman gitu ya, yang kalau pacaran tuh dunianya langsung mengkeret, menciut kayak kelomang gitu ya, yang rumahnya cuma di situ-situ aja gitu. Karena kayak rasanya tuh rencana hidup kamu sekarang jadi nyesuaiin jadwal si Ayang gitu kalau kita punya pasangan gitu kan. Terus misalkan ya ada temen ngajak nongkrong, jawabnya tuh selalu kayak, bentar ya aku tanya cowok aku dulu gitu. Bahkan nih suasana hati kamu tuh bisa aja hari ini ditentuin sama orang yang mungkin balas chatnya juga sesuai hati dia gitu, tapi itu mempengaruhi hati kamu juga. Kalau dia balasnya cuma pakai ye, kamu langsung kayak nggak mood gitu kan, berasa kiamat lokal, mual, tremor, meriang gitu. Padahal dianya mungkin cuma lagi ngantuk aja gitu, jadi cuma bisa balasnya ye doang gitu ya. Lucu ya, kadang tuh kita kayak kehilangan remote control atas kebahagiaan kita sendiri gitu. Sampai-sampai rasa berharga kita tuh baru muncul kalau si pacar ini lagi seneng atau lagi butuh kita. Kira-kira kamu relate nggak sih sebagai muda sama hal kayak gini?

0: special for you, it's Kalimaya.
1: Nah, sebagai muda, kalau misalkan nih ya, kamu udah ngerasa dunia kamu kayak tadi ya, udah menciut gitu ya, kayak rasanya dunia kamu tuh kayak tentang pasangan kamu doang. Nah, hati-hati nih, karena gejala-gejala tadi tuh ya, mungkin aja nih udah bisa mendarat mulus di hubungan kamu, dan itu ada namanya loh ternyata sebagai muda. Karena aku habis intip ya dari Alo Dokter, kalau di dunia psikologi tuh kondisi ini, kondisi dimana kita tuh nempel banget, berlebihan gitu sama pasangan kita, dipandang sebagai codependent relationship, di mana istilah gampangnya tuh hubungannya tuh sebenarnya nggak sehat dan bikin pelakunya ini tuh kecanduan buat selalu dibutuhin sama pasangan gitu. Jadi bukan cuma scrolling sosmed aja yang bikin adiksi, tapi drama pacarannya tuh juga bisa. Karena menurut data medis pun, orang yang terjebak di fase ini bakal rela mengorbankan semua kebutuhan dan kesehatan mental pribadinya cuma demi kesenangan si ayang gitu ya. Jadi kamu baru ngerasa hidup tuh kalau si pasangan kamu itu butuh bantuan kamu, kayak jadi need to be needed gitu. Nah, kalau kamu sebenarnya relate gak sih sama hal kayak gini sebagai muda?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Sebagai muda, emang apa sih tanda-tandanya kalau kita tuh udah terperangkap dalam codependent relationship gitu ya. Nah, kalau aku kepo ini dari lamannya Allo Dokter, kalau ternyata salah satu ciri yang paling jelas adalah sindrom yang gak bisa bilang enggak ke pasangan gitu. Jadi ini tuh bukan cuma ke temen atau ke orang-orang terdekat, tapi ke pasangan tuh juga kayak gak bisa gitu bilang enggak, semuanya diiyain. Mau diajak jemput, padahal kamu yang lagi meriang nih, berangkat. Terus juga mau pinjem duit nih, padahal saldo ATM kamu juga sih tinggal 13.000, transfer langsung sekarang juga. Pokoknya rela menderita saat si Ayang nih lagi butuh-butuhnya gitu, biar si Ayangnya tetap seneng. Nah, kalau diintip ya dari sisi medisnya, perilaku ini tuh juga dipicu sama rasa minder dan ketakutan kalau kita tuh bakal ditinggalin. Kalau sebagai muda sendiri nih, kalau punya pasangan, setakut itu gak sih ditinggalin? Atau kayak sebenarnya nothing tulus aja sih.

kamu dan aku. Rasa dan nasa yang ada ini hanyalah malu. Tak tahu bagaimana untuk mendapatkan dirimu. OMG, kini ku tahu hatiku

0: Special Beats Fali Maya Baskara.
1: Duh sebaya muda, kalau misalkan kita kepoin lagi nih ya, yang aku habis intip dari Getcom, tanda-tanda yang udah merujuk ke obvious banget nih, ke codependent relationship gitu ya, adalah hancurnya boundaries alias batasan-batasan diri kita ke pasangan kita gitu. Kayak kamu tuh gak bisa bedain mana emosi kamu, mana emosi si doi gitu. Jadi kalau misalkan doi ini lagi ngambek gitu ya, gara-gara tim bola kesayangannya kalah, nah kamu tuh jadi ikut-ikutan nangis di pojokan kamar karena kamu dibetein sama doi kamu gitu. Berasa ikutan dapat dosa warisan gitu ya, padahal kamu tuh gak tahu apa-apa. Dan di KAM juga disebutin ya, kalau penderita codependent relationship ini tuh kayak ngerasa bertanggung jawab 100% atas kebahagiaan pasangannya. Makanya tiap detik tuh kerjaannya cuma mikirin gimana ya cara nyenengin dia gitu. Terus kayak kamu tuh jadi investasi emosi kamu, dan kamu jadi ngerasa boncos banget gak sih perasaan kayak gitu tuh, dan draining parah gitu pastinya. Dan menurut kamu ya, modal apa sih yang diperluin untuk punya relationship yang sehat menurut kamu sebagai muda?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Traffic Camp Kalimaya Baskara.
1: Perfect day with Kalimaya Baskara.
2: Halo sebaya muda, balik lagi nih sama Fai di segmen lalu lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini ya, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. So buat kamu nih yang lagi di jalan menuju ke arah Tlogomas ya di Perlimaan Tunggul Wulung, terpantau lancar menurut CCTV malangkota.go.id nih. Sementara ya, kalau dari arah Candi Panggung itu juga terpantau lancar, menuju ke Dinoyo pun juga lancar. Dan cuaca di wilayah ini aku lihat juga cerah gitu ya. Jadi pastiin kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI. Dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lalu lintas. So don't forget to riding safely, sebaya muda.

0: Halo, lagi di rumah nggak? Aku mau ke sana, mau curhat.
1: Kenapa nih? Putus lagi?
0: Iya, kayaknya ini beneran deh. Aku harus gimana ya?
1: Halah, paling besok juga balikan lagi.
0: Katanya sih pacarnya toksik, tapi tiap habis putus, besoknya balikan lagi. Hadeh, yang kayak gini butuh ditampar sama kenyataan lewat benih cinta. Only on Kalimaya Baskara, setiap hari Selasa jam 4 sampai jam 6 sore. Catat hari dan jamnya, jangan sampai ketinggalan.

0: Perfect Dewi, Kalimaya Baskara.
1: So, sebagai muda nih, ada lagi ya yang red flag dari, yang abis aku intip dari Get Calm ya, yang basically itu sering banget gak kita sadarin, karena kamu pernah gak sih ngerasa anxious setengah mati dan selalu pengen kelihatan perfect di depan si Ayang gitu ya, karena literally nih, kamu tuh suka nahan rasa kesal, pura-pura senyum demi keep the peace di dalam hubungan kamu. Kenapa? Karena kamu tuh takut itu kalau kamu nunjukin emosi yang kayak messy gitu-gitu ya. Dan dia tuh pasti bakal ya udah bisa langsung cabut kapan aja, karena codependent relationship ini tuh kamu kan kayak aku bilang ya, kamu tuh bertanggung jawab 100% atas mood dia gitu. Dan si pasangan kamu ini bisa aja tuh kayak ngerasa ngegampangin gitu loh jatuhnya. Dan ujung-ujungnya dia bakal bisa cabut kapan aja and kayak walking on eggshells gitu. Dan jadinya kamu serba salah aja jadinya gitu. Terus kalau kamu sendiri nih sebagai muda, pernah gak sih ditinggalin tiba-tiba kayak gitu?
2: Hati-hati ya sama lagu cinta yang satu ini, bisa bikin gagal move on loh.

0: Live Love Love kalung Naila sekarang.
1: Sebagai muda biar gak salah paham nih ya, kita harus lihat dulu nih insight pentingnya ya, seputar bedanya dependent sama codependent relationship gitu ya. Jadi tuh manusia itu kan emang makhluk sosial nih. Jadi kalau misalkan kita bergantung alias dependent sama pacar tuh sebenarnya normal banget gitu. Karena itu kayak ya udah natural human being aja gitu kan. Tapi kalau misalkan kamu ngerasa udah berubah menjadi si codependent, itu kayak gak boleh dibiarin gitu. Dan

Kayaknya apa sih sebenarnya? Jadi kalau dependent relationship itu kamu dan pasangan kamu tuh kalau misalkan dependent, kamu dan pasangan kamu tuh saling dukung dan punya dunia masing-masing. Kalau codependent, kebahagiaan kamu benar-benar 100% itu sumbernya dari pasangan kamu gitu. Jadi kayak hidup kamu tuh cuma buat nyenengin dia doang. Nah, kalau kamu nih punya pasangan, kamu kira-kira kamu naruh kebahagiaan kamu tuh tetap di diri kamu sendiri atau kamu naruh sepenuhnya ke pasangan kamu?

0: Always With You, Kalibaya Baskar.
1: Sebagai muda, kalau kita kepoin nih ya, dari STR Behavior Health, kalau penderita codependent relationship itu tuh sering banget terjebak jadi orang yang enabler gitu. Jadi kayak artinya kamu tuh selalu jadi bumpernya gitu loh, yang ngelindungin pasangan kamu dari konsekuensi negatif atas kelakuan buruk mereka sendiri gitu. Jadi misal nih si Bebep ya, ayang Mbeb ini tuh boros atau hobinya bolos kuliah gitu, tapi yang nalangin duitnya kamu atau yang bikinin tugasnya tuh kamu, biar dia gak ke drop out atau biar dia tuh bisa tetap ngopi gitu ya. Nah jadinya kan kamu kayak pemadam kebakaran gitu gak sih, yang selalu mademin api egoisnya si pasangan kamu ini, padahal tangan kamu sendiri tuh udah penuh dan udah melepuh gitu ya. Jadi kalau menurut Meridian University juga nih, tindakan enabling ini tuh bukannya nolongin, tapi justru malah bikin pasangan kamu manja dan gak mandiri. Dan ketambah lagi, dengan kamu yang selalu jadi bumpernya pasangan kamu nih, pasti kan jadi draining banget dan jatuhnya toxic. Kalau kamu udah terjebak di hubungan toxic kayak gini, kira-kira kamu apakah memilih untuk bertahan atau langsung cabut dan menyadari semuanya?

Cinta Sebaya Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.

0: Some of your day, Kalimaya Baskara.
1: Oke, sekarang kalau kita ngomongin tentang codependent relationship gitu ya, dimana kita tuh sangat bergantung dengan pasangan kita sampai kita tuh relain diri kita sendiri untuk terjebak dengan orang lain gitu ya, kayak mentingin hubungan, mentingin pasangan kamu dulu gitu, dan itu tuh berhubungan dengan identitas diri kita sendiri, iya gak sih? Karena abis aku intip ya dari Meridian University nih, kalau mereka tuh nemuin fakta di hubungan yang dependent, yang sehat, itu identitas dirinya tuh malah makin berkembang gitu. Tapi kalau misalkan kamu terjebak di codependent relationship, yang terjadi justru malah identitas kamu tuh terjadi pengikisan gitu. Jadi jati diri kamu secara ekstrim tuh bakal terkikis gitu. Dan tandanya kamu tuh bakal ninggalin semua hobi, minat, bahkan teman-teman lama kamu cuma demi untuk matching sama dunia si mbeb ini gitu loh. Kayak kamu suka, misalkan dia suka bola, kamu jadi suka bola. Terus juga dia lagi suka hiking, kamu jadi paksain naik gunung walaupun abis itu encok. Pokoknya sampai dimana kamu tuh ngerasa capek untuk ngikutin semuanya gitu loh. Kalau kamu sendiri, kamu punya gak sih hobi tersendiri di samping hobinya sang ayang?

0: 102.1 Green Happiness.
1: So ya, sebagai muda, kalau misalkan ngomongin soal codependent relationship gitu ya, hubungan yang ideal nih menurut Meridian University, katanya tuh, aku juga penasaran kan sebenarnya, kayak gimana sih sebenarnya hubungan yang sehat gitu. Cuma kalau bisa aku intip dari Meridian University nih, katanya interdependency atau ketergantungan yang seimbang katanya. Jadi kuncinya tuh ada di dua kata, yaitu mutual respect dan autonomy alias kemandirian. Jadi kalau kamu udah sadar nih, kalian tuh adalah dua individu yang berbeda dan setara, bukan adalah suatu permasalahan gitu. Jadi kamu tuh gak ngelihat satunya tuh jadi benalu dan kamu tuh jadi yang providernya gitu, dan inang gitu ya. Kalau misalkan satu benalu satu inang tuh kayak gak boleh sampai kayak gitu. Dan di hubungan yang sehat, kamu tuh gak bakal butuh pacar kamu untuk ngebenerin hidup kamu, karena ya itu tanggung jawab kamu sendiri kan. Kamu kan bertanggung jawab atas diri sendiri dan kamu harus berkembang dari diri kamu sendiri gitu. Nah kalau codependent tuh kayak ya udah dunianya itu rasanya cuma tentang pacar sendiri gitu loh. Kalau kamu punya dunia kamu sendiri nggak sih sebagai muda?

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with care, Kalimaya Baskara. Take it
1: away with Kalimaya Baskara.
2: Halo Sobaya Muda, balik lagi nih sama Faya di segmennya Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni tahun 2026. Jadi buat kamu nih yang lagi pulang kerja, pulang sekolah, pulang les, pulang apapun itu ya, dan dalam perjalanan menuju ke jalan perempatan Gajayana nih, menurut cctvmalangkota.go.id, arus kendaraannya terpantau ramai lancar gitu ya. Sementara dari arah Dinoyo menuju MT Haryono itu juga terpantau ramai lancar, dan wilayah ini cuacanya cerah dan pastiin kamu berkendara dengan aman menggunakan sabuk pengaman atau helm ber-SNI, dan jangan lupa juga untuk mematuhi rambu lalu lintas. So don't forget to riding safely, Sobaya Muda.

0: Tuban malam-malam gini ngajak nongkrong, emangnya gak ngedate?
1: Ngedate apanya? Kan LDR.
0: Oh iya, kenapa bete gitu mukanya? Berantem lagi?
2: Iya, kenapa ya? Dia tuh tiap LDR susah banget ngabarin. Apa susahnya sih?
0: Emang ya, cobaan LDR tuh banyak banget. Tapi emang harus saling ngertiin sebaya muda. Kuat-kuat ya kamu pejuang LDR. Masih banyak cobaan yang harus kamu cobain. Biar gak sedih, coba deh dengerin Benih Cinta setiap hari Selasa dari jam 4 sampai jam 6 sore. Kamu bisa curhat dan dapetin tips anti gagal buat hubungan kamu. Cuman di 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.

0: of Love, Kalimaya Baskara.
1: Oke, ngomongin soal codependent relationship nih sebagai muda, tapi buat kamu yang belum joinan juga sampai jam segini ke TikToknya Kalimaya Baskara, mendingan aku saranin langsung aja deh, capcus langsung request lagu-lagu kesayangan kamu, karena dari tadi udah antriannya nih udah membludak gitu ya sebagai muda. Dari tadi tuh kita udah muterin Tulusnya diri, terus abis itu juga ada Reality Club yang For Summers, terus juga ada Fajar Nur yang Sembuh Tanpaku, terus juga ada Paul Partohap Fit Vitamin You. Pokoknya kayak banyak banget deh lagu-lagunya yang di requestin gitu ya. Apalagi sekarang kan lagi segmennya cinta-cintaan. Mungkin kamu mau deh masukin lagu cinta kamu yang mau diputerin nih sore ini, nemenin galau-galaunya pas pulang kerja gitu ya sebagai muda. So langsung aja joinan di segmennya Benih Cinta sore ini bareng aku, Fai.

0: Baskara Only For You.
1: Udah ngomongin soal codependent relationship nih sebagai muda yang mungkin banyak ya relate ke, di zaman sekarang gitu. Karena biasanya yang kayak gini tuh sering terjadi di saat kita tuh jadi gak mengenal diri kita sendiri gitu. Jadi intinya codependent relationship ini kan kayak pola perilaku di mana tuh kita tuh di satu pihaknya tuh sangat membutuhkan dan bergantung sama pihak lain alias pasangan kita sendiri gitu ya. Jadi kalau digambarin hubungan codependent ini tuh ada dua tipe, yaitu si pemberi dan si penerima gitu kan. Dan si pemberi ini tuh jadi pihak yang sangat bergantung dan butuhin banget gitu. Dan si penerima ini tuh ngerasa pengen banget dibutuhin dan berkewajiban untuk menyediakan semua kebutuhan sang penerima gitu ya. Jadinya kenapa ini dianggap toksik? Karena ini tuh jadi kayak benalu dan sang inang gitu ya. Dan kalau bedanya dependent sama codependent adalah dependent itu dimana relationship-nya itu berjalan dengan diri masing-masing tuh bisa berkembang dan mencari passion-nya masing-masing. Sedangkan kalau codependent relationship adalah dimana kita tuh ngikutin alur pasangan kita gitu loh, gak punya jati diri sepenuhnya. Kayak yang tadi aku udah bilang, kalau codependent relationship ini adalah jatuhnya bisa mengikis jati diri kita secara ekstrim gitu ya. Dan itu udah ada penelitiannya. Jadi buat kalian nih sebagai muda yang ngerasa lagi terjebak di hubungan ini, bisa banget untuk ngakuin dulu semua yang terjadi dan bisa memperbaiki menjadi hubungan yang sehat gitu ya. Walaupun sulit, coba untuk dikit-dikit kamu perbaiki dan harus saling mencintai diri sendiri dan jangan saling bergantung ya sebagai muda.

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Duh, gak berasa ya sebagai muda udah jam 6 sore aja nih. Dan dari tadi tuh kita udah belajar ya, kalau misalkan pacaran itu tuh sebenarnya bukan untuk compete dan gimana caranya kita tuh untuk melengkapi satu sama lain gitu. Bukannya malah jadi kehilangan diri sendiri gitu kan. Karena buat saling melengkapi pun ya, itu kan butuh perjuangan gitu. Dan jangan juga malah jati diri kita ini terkikis dan malah tereliminasi karena mempertahankan hubungan yang gak sehat itu. Dan untuk para sebaik-sebaik muda nih yang lagi terjebak di hubungan seperti ini, buruan deh kalian coba di apa tuh ya namanya, direfleksiin lagi hubungan kalian tuh sebenarnya apakah saling menggerogoti satu sama lain gitu kan. Dan karena udah jam 6 nih, sayang banget ya mamaku udah jemput di depan. Jadi kayaknya Fai pamit dulu, nyampe sini aja. Jangan lupa juga buat gabungan terus di tiap hari Selasa ya, jam 4 sampai jam 6 sore, karena ada Benih Cinta yang bakal nemenin kamu bahas cinta-cintaan gitu. Dan terima kasih juga buat sebaik muda yang udah join nih di live TikTok dan Instagram kita, juga di WhatsApp, dan yang udah request-request lagu. See you sebaik muda.

0: Nomor galau kalau udah curhat sama Pak Hansip alias pakar kebutuhan hati dan nasib di Benih Cinta. Because love is on the air. Sebentar lagi di Pecandu 4 jam double asiknya. Stay tune.
1: Kamu pas malam kayak gini, kenapa enggak? Karena Hit Track siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya, cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Wow, Avatar is back sebaya muda. Jaminan lebih dar. Masih didirect, ditulis, dan diproduksi sama James Cameron. Film ini berhasil jadi salah satu box office yang berbudget fantastis, yaitu 6,2 triliun. Waduh, kalau dibeliin gacuan, bisa satu bumi dapet tuh. Dicurhatin dan cerita kita.viva.co.id. Faktor utama yang bikin biaya produksi Sultan abis nih ya. Soalnya hampir semua adegannya pakai CGI. No wonder sih. Secara semua visual Avatar and Ash kelihatan real banget. Atau balik modal sebaya muda. Bayangin pendapatan film ini secara global sampai 101,6 triliun rupiah. So, yuk masukin film ini di must watch movies weekend kamu ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, sebaya muda.
1: Tune in. Feel alive. Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
2: Take a deep breath. You're not alone.
1: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
2: Only on Daily of Life.
1: Pernah ngerasa gak sih kalau siklus hidup tuh rasanya cuma nugas, kerja, tidur bentar terus gitu lagi diulang-ulang? Persis ya kayak di lagunya Nyoman Paul, kadang kita itu emang butuh banget buat bernafas sejenak. Tahu gak sih sebaya muda, kalau fakta dari riset produktivitas juga bilang istirahat itu justru ngebantu otak kita kerja lebih maksimal dibandingkan kalau dipaksa mikir terus-terusan. Di Diary of Life, aku cuma mau bilang kalau kamu butuh jeda, istirahat itu bukan berarti kamu nyerah, tapi cara biar kamu melangkah lebih jauh tanpa harus tumbang duluan. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoi sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing you from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Check it out.
1: 102.1.
4: That's right.
3: Are you ready?
4: Yeah.
3: Ladies and gentlemen.

0: Introvert, emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe sekarang, guys. Kamu suka pemandangan dramatis, Norwegia punya fjord yang bikin mata kamu gak bisa kedip sama sekali. Nah, fjord itu semacam teluk ya, teluk yang panjang dan dalam yang diapit oleh tebing tinggi. Hasil bentukan alam dari masa glasial. Nah, kalau you pick up ini ya dari UNESCO World Heritage Center, fjord ini salah satu pemandangan alam yang super menakjubkan di dunia. Bayangin ya, naik kapal pelan-pelan, kanan kiri tebing tinggi, air tenang dan juga air terjun yang turun dari kejauhan. Tipsnya nih, kalau kamu kesana pakai jaket berlapis ya, karena cuacanya bisa berubah cepat. Di tempat secantik ini rasanya diam sebentar aja udah jadi bagian dari perjalanan kan, supaya mudah. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Face the day with a smile on Kalimaya Baskara.

0: Today Dance become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Fakta unik nih, pertama soal tahun baru Islam. Ternyata pergantian harinya berbeda ya dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berganti hari saat pukul 00.00 seperti yang kita tahu ya. Nah, tapi beda nih sama kalender Hijriah yang berganti hari saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, kalau Yupi kepo ini ya, dari Basnas Kota Semarang, saat 1 Muharram 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 Hijriah sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 setelah maghrib. Jadi suasana malam sebelum tanggal merahnya juga udah masuk momen tahun baru Islam ya.
2: Number 2.
1: Siapa sangka ya kan, penetapan kalender Hijriah ternyata berawal dari kebutuhan administrasi. Nah, kalau Yupi intip dari NU Online, pada masa Khalifah Umar bin Khattab muncul kebingungan karena surat-surat resmi belum punya penanda tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Nah, dari situ Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan sistem penanggalan Islam. Akhirnya, peristiwa hijrah umat muslim dari Makkah ke Madinah dipilih sebagai acuan awal tahun Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu bukan cuma soal penanggalan ya, tapi juga bagian dari sejarah tertib administrasi umat Islam. Menarik ya, sebagai muda.
2: Number 3.
1: Sebagai muda, ini fakta yang sering bikin orang kaget kalau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau Yupi kepoin ya, dari NU Online, peristiwa hijrah disebut terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya 22 Rabiul Awal atau sekitar 24 September 622 Masehi. Lalu kenapa ya Muharram itu jadi bulan pertama kalender Hijriah? Nah, salah satu penjelasannya, Muharram dipilih karena berdekatan dengan momen setelah ibadah haji, saat umat Islam kembali dengan semangat baru ya. Jadi tahun baru Islam itu bukan sekedar pengingat tanggal, tapi juga mengingatkan semangat perubahan dan juga niat menjadi lebih baik.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Kerja kasa bareng Radio Kalimaya Baskara.
4: Bayang muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
5: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: number 3.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: Anime Baskara, The Power of Sound.
1: Yeay, Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode Doom Spending.
3: Gila, ini nih manusia yang habis healing. Lihat deh Instagramnya, penuh sama foto-foto di baju. Kayaknya lebih sering liburan daripada kuliah, suka banget ya.
4: Nih aku bawain oleh-oleh khas baju loh.
2: Gimana sih? Udara baju lebih seger nggak?
4: Yeay, yang ditanya malah udara. Di sana lautnya bagus banget tau. Pasirnya, ikannya. Duh, kalau diingat-ingat, kayaknya aku pengen tinggal di sana aja deh.
2: Enak ya, kamu bisa healing-healing, beli, tanpa mikirin sesuatu. Aku harus nabung sebulan penuh buat bisa jalan-jalan gitu. Kamu ada rahasia kekuatan finansial apa sih?
4: Hah, apaan sih? Nggak ada apa-apa kok.
3: Kok jadi aku gini sih? Yuk, lanjut kantin.
2: Eh, iya. Makasih ya, Sin, oleh-olehnya.
4: Aman aja. Eh, abis makan temen ke mall yuk.
3: Boleh nih, cuci mata sebelum UAS melanda.
2: Ya udah, gak usah ke kantin gak sih? Langsung ke sana aja.
4: Gas.
3: Buset, kayaknya tadi cuma nyuci mata. Yang ini kok belanja beneran ya? Banyak bener.
4: Lagian sekali-kali ya kan?
2: Nah, ini nih ciri-ciri doom spending. Sekali-kalinya, tapi langsung banyak.
3: Kalau udah kebiasaan, bisa-bisa ATM kamu cuma jadi saksi bisu, Sin.
4: Gak usah lebay deh, aku tuh gak seimpulsif itu kok, guys.
2: Tapi lihat deh belanjaanmu, banyak banget.
4: Ya emang kok gak boleh ya beli barang yang aku suka?
3: Sin, semua orang emang perlu me time dan belanja sesekali. Tapi kalau kamu terus-terusan kayak gini, nanti malah jadi masalah. Bukannya kita mau jadi kayak sultan, tapi lebih ke ngerti apa yang perlu dan gak perlu gitu aja.
4: Iya, aku tahu. Tapi kadang aku tuh ngerasa belanja itu satu-satunya cara buat aku ngerasa bahagia gitu. Lebih ke coping mekanisme gitu deh.
2: Tapi gak bisa terus-terusan gitu, Sin. Coba deh cari kebahagiaan baru dan mulai agak hemat gitu.
3: Betul tuh, karena emang doom spending tuh bakal ngerugiin kamu loh. Kamu punya tabungan darurat?
4: Enggak sih.
2: Nah, itu dia. Kalau tiba-tiba kamu butuh dana, terus danamu lagi habis gara-gara sering dibuat belanja yang gak penting, pasti kamu nyesel.
4: Iya guys, tapi gimana coba caranya? Ini udah jadi kebiasaan gitu.
3: Jangan lupa sih, kamu punya teman yang hemat abis. Nih, si Rama.
2: Coba deh, kamu mulai budgeting uang kamu per bulan. Jadi kayak anggarin buat makan, belanja kebutuhan, sama ditabung gitu sih.
4: Makasih guys, aku bakal coba deh mulai bulan ini, bantuin ya.
3: Tenang aja, kita bakal jadi tim pengawas keuanganmu.
4: Siap ketua.
3: Sebagai muda yang hobinya kayak Sinta, yuk bisa sadar. Jangan sampai saldo rekening lebih banyak cerita sedihnya gara-gara kamu yang habis doom spending. So, sebelum sampai nangis tuh saldo rekening, kuy, kita stop belanja-belanja impulsif.
1: Yeay, Cappuccino. Kali Maya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
2: Cappuccino episode maskulinitas.
3: Lihat deh, aku habis pakai skincare Korea yang viral itu.
4: Pantes, kok mukamu

0: kayak cerah glowing gitu ya, Dre. Mirip reflektor stadion sepak bola.
1: Dah mirip Jaehyun belum?
2: Jaehyun? Lagian kamu ngapain sih pakai gituan? Itu kan buat cewek.
1: Serius kamu? Kuno banget sih pemikirannya. Emang ada tuh tulisan laki-laki dilarang make? Gak ada kan?
2: Ih, sewot.
0: Shh, ayo tuh udah memulai filmnya.
3: Pintu teater 1 telah dibuka.
0: Filmnya sedih banget gak sih? Hujan air matanya gak bisa ditahan.
1: Aku udah kayak baru disiram air mata deh. Beneran ini film bikin nangis banget.
2: Ah elah, cemen banget sih. Gitu doang nangis. Cowok gak boleh nangis, bro.
1: Ya gimana, filmnya sedih. Ah, itu gimana sih, Ram? Nangis tuh manusiawi. Cowok, cewek, semuanya sama. Nangis itu sah-sah aja loh.
0: Mulai, ribut aja terus.
2: Ya, aku cuma bercanda guys. Jangan baperan banget ya.
1: Baper, ya namanya punya perasaan ya dipakailah.
2: Kok marah sih? Emang salah ya? Kan bener cowok tuh harus strong, gak boleh nangis.
1: Oh, jadi aku gak cowok gitu?
0: It's, udah hantar aja ributnya, lapar nih.
2: Udahlah, kalian sana makan aja, aku mau pulang.
0: It's, gak bisa gitu dong, ayo ah. Serius nanya deh, kau pernah nangis gak sih?
2: Ya pernah lah, gue juga manusia. Cuman ya gak di depan orang banyak gitu. Malulah cowok kok nangis.
1: Ah elah, tercium bau-bau patriarki ya. Nangis tuh gak bikin kejantananmu luntur, Ram.
0: Sekalian kalian maaf-maafan dulu deh.
2: Sorry ya, Dre, kalau tadi nyinggung kamu.
1: Iya, Ram. Sorry juga kalau aku sensi.
0: Nah, gitu dong. Lagian nih, Dre, sekarang tuh maskulinitas itu nggak cuma soal nangis dan sekuat batu gitu. Maskulinitas tuh jadi diri sendiri. Yang penting kamu jujur sama perasaanmu.
1: Lagi pula, nangis depan kita tuh aman. Kita janji gak bakal bikin meme muka nangismu.
2: Oke deh. Aku coba deh lain kali, tapi beneran ya, jangan sampai ada screenshot mukaku. Sebagai muda, kita sah-sah aja loh buat nangis, ketawa, bahkan pakai skincare. Gak dosa kok. Jadi cowok sejati itu bukan soal pantang nangis atau takut muka glowing, but soal gimana kita tetap jadi diri sendiri tanpa takut omongan orang. 1.1 your friendly hit.

0: Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Cuma di Kalimaya Baskara. Lebih dari sekedar lagu.
1: Radio Kalimaya Baskara siap jadi penyemangat harimu.
2: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: mau bikin hari kamu anti mainstream dan super hype. Radio Aiker. So stay tune on Kalimaya Baskara.
1: Kepo Kalimaya, update info. Cuma di Kepo kamu bisa update sejuta info unik, menarik dan inspiratif.
2: Ibra, kamu kenapa tiba-tiba kaget kayak orang jatuh?
3: Hah? Aku kaget banget tadi. Rasanya kayak jatuh dari tempat tidur, padahal lagi tidur nyenyak.
2: Itu yang namanya hypnic jerk. Fenomena yang sering bikin kita kaget pas tidur. Kamu pernah ngalamin kayak gini sebelumnya?
3: Sering sih, tapi baru sadar ternyata itu ada namanya. Kenapa bisa gitu ya?
2: Jadi gini, hypnic jerk itu ketika otot-otot kita secara tiba-tiba berkontraksi saat kita mulai tidur. Otak kita kadang tuh bingung apa kita lagi tidur atau lagi jatuh. Makanya kayak kaget gitu.
3: Oh, jadi otak kita kayak salah sinyal ya? Gak ngerti bedanya antara mau tidur atau jatuh.
2: Iya, otak kita seolah-olah lagi ngira kita dalam bahaya. Terus langsung kirim sinyal buat bikin kita sadar. Ini biasanya terjadi pas kita lagi capek banget atau stres.
3: Pantas aja, sering kejadian pas habis kerja keras seharian. Ternyata tubuhku juga berusaha ngeprotes ya.
2: Bener banget, sebenarnya gak perlu khawatir sih. Hypnic jerk itu normal, tapi kalau terlalu sering mungkin itu tanda kamu butuh istirahat lebih banyak dan lebih rileks.
3: Noted sih, harus lebih santai sebelum tidur biar gak kaget-kaget lagi. Makasih penjelasannya ya, Tata.
2: Sama-sama, jangan lupa tidur nyenyak dan jangan kaget-kaget lagi ya. Hypnic jerk adalah fenomena normal yang sering terjadi saat kita mulai tertidur. Karena otak kita terkadang bingung antara tidur dan jatuh. Biasanya terjadi saat tubuh kita stres atau lelah. Jadi sebaik muda, selalu ingat untuk rileks sebelum tidur ya.

0: bikin bosan, upgrade dong. Radio Aiker. Radio Kalimaya Baskara, siap kasih lagu seru buat warnain hari kamu.
1: Makasih Sebaya Muda, udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: You want it tomorrow, we made it today.
3: 102.1
4: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hitstrack siap puterin lagu hit yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hit power.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebaya muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, setuju gak sih kalau nonton horor tuh paling mantep sambil nyemil yang asin-asin biar ada pelampiasan pas lagi tegang-tegangnya, iya kan? Nah, Ines punya rekomendasi film yang gak ada matinya nih, Pengabdi Setan. Pasti sebagian besar dari kalian udah tahu lah ya betapa ikoniknya film yang dibintangin Tara Basro dan Andy Arfian ini. Ines baru aja dicurhatin sama cekbanget.girl.id. Ternyata selama proses syuting itu banyak banget kejadian janggal yang bikin merinding. Bayangin deh, ada pintu yang tiba-tiba memuai dan melebar sendiri sampai gak bisa ditutup. Saking anehnya, pintu itu terpaksa harus digergaji sebaya muda saat itu juga. Gak cuman itu, pas lagi jam istirahat, si soundman yang iseng ngerekam suara di sekitar lokasi, bukannya suara burung atau angin, malah ketangkap suara-suara aneh yang gak masuk akal. Semua kru langsung mikir kalau itu suara penghuni di sana yang pengen ikutan eksis. Filmnya aja udah ngeri. Ternyata proses bikinnya jauh lebih ngeri. Gimana? Makin penasaran kan? Buat tonton ulang filmnya sambil dengerin detail suaranya. Yuk langsung masukin Pengabdi Setan ke daftar tontonan kalian malam ini. Tapi inget, jangan nonton sendirian ya.
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Anak muda dengerinnya Radio Kalimaya Baskara.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Fakta unik nih, pertama soal tahun baru Islam. Ternyata pergantian harinya berbeda ya dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berganti hari saat pukul 00.00 seperti yang kita tahu ya. Nah, tapi beda nih sama kalender Hijriah yang berganti hari saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, kalau Yupi kepo ini ya, dari Basnas Kota Semarang, saat 1 Muharram 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 Hijriah sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 setelah maghrib. Jadi suasana malam sebelum tanggal merahnya juga udah masuk momen tahun baru Islam ya.
2: Number 2.
1: Siapa sangka ya kan, penetapan kalender Hijriah ternyata berawal dari kebutuhan administrasi. Nah, kalau Yupi intip dari NU Online, pada masa Khalifah Umar bin Khattab muncul kebingungan karena surat-surat resmi belum punya penanda tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Nah, dari situ Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan sistem penanggalan Islam. Akhirnya, peristiwa hijrah umat muslim dari Makkah ke Madinah dipilih sebagai acuan awal tahun Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu bukan cuma soal penanggalan ya, tapi juga bagian dari sejarah tertib administrasi umat Islam. Menarik ya sebagai muda.
2: Number 3.
1: Sebagai muda, ini fakta yang sering bikin orang kaget. Kalau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau Yupi kepoin ya, dari NU Online, peristiwa hijrah disebut terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya 22 Rabiul Awal atau sekitar 24 September 622 Masehi. Lalu kenapa ya Muharram itu jadi bulan pertama kalender Hijriah? Nah, salah satu penjelasannya, Muharram dipilih karena berdekatan dengan momen setelah ibadah haji, saat umat Islam kembali dengan semangat baru ya. Jadi tahun baru Islam itu bukan sekedar pengingat tanggal, tapi juga mengingatkan semangat perubahan dan juga niat menjadi lebih baik.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Dengerin lagu evaluasinya Hindia sambil nangis di pojokan pojok kamar. Wajar banget sih sebagai muda kalau kamu ngerasa capek sama ekspektasi dunia. Nah, menurut psikologi, mengakui rasa lelah itu awal dari pemulihan loh. Jadi, gak usah dipaksa lari kalau kakimu lagi butuh istirahat. Masalah yang mampir itu cuma tamu, jadi jangan dibiarkan ya dia menetap dan merusak rumah kamu. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyo is bayi muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing enough from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
1: 102.1.
3: That's right.
2: Are you ready?
3: Yeah.
2: Ladies and gentlemen.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garda, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears on Leon 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar, mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir nengendi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turis nyasar di tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Yoker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
5: Kamu semolak walik episode Ojrek alias kerja.
6: Kan gak ladep ojrek habisnya mini lo, durung macet deh.
3: Enggak Nes, aku gak ngojek, aku bawa motor sendiri.
6: Hah, ngojek? Kok ya aku gak takut ngojek deh.
3: Ojrek yup, kerja-kerja. Oh, aku kira ngojek, lagian sama sih.
6: Biasa ngalam.
3: Udah ah, aku mau ladep ojrek dulu.
6: Entahlah, iya kan wes nang ladep po.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Life like a movie with

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu suolak walik, episode kendep alias pendek.
2: Kak, kursi iki kok kendep temen sih, Rek?
3: Kenapa, Nes?
2: Iki lho, kursi kok cek kendep ya? Aku tunggu pake aku.
3: Kursinya mau patah?
2: Enggak. Terus apa? Kekendepen iki gak penak. Kependekan yuk.
3: Oh, alah. Berarti kalau lihat-lihat yang pendek di Malang jadi kendep. Kayak pohon ini nih, kendep ya? Gitu.
2: Nah, betul.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water. Dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semalak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Kamu suara kualik episode Hamur alias Rumah.
1: Den diserai hamurnya hari iki. Yup, akeh cetan kila hamurnya sebelandi.
2: Aku gak tahu Nes.
1: Loh, lah iyo, makanya takono yup. Kil, hamurmu sebelandi. Ngono.
2: Maksudnya aku gak tahu apa yang kamu maksud.
1: Eyalah yup. Hamuriku rumah, mbok kira apa?
2: Ya, aku kira merek obat atau apa gitu.
1: Tambah obat, rek.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Days Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1. Fakta unik nih pertama soal tahun baru Islam. Ternyata pergantian harinya berbeda ya dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berganti hari saat pukul 00.00 seperti yang kita tahu ya. Nah, tapi beda nih sama kalender Hijriah yang berganti hari saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, kalau you pick up point nih ya dari Basnas Kota Semarang, saat 1 Muharram 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 Hijriah sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 setelah maghrib. Jadi suasana malam sebelum tanggal merahnya juga udah masuk momen tahun baru Islam ya.
2: Number 2.
1: Siapa sangka ya kan, penetapan kalender Hijriah ternyata berawal dari kebutuhan administrasi. Nah, kalau UPI intip dari NU Online, pada masa Khalifah Umar bin Khattab muncul kebingungan karena surat-surat resmi belum punya penanda tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Nah, dari situ Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan sistem penanggalan Islam. Akhirnya, peristiwa hijrah umat muslim dari Makkah ke Madinah dipilih sebagai acuan awal tahun Hijriah. Jadi kalender Hijriah itu bukan cuma soal penanggalan ya, tapi juga bagian dari sejarah tertib administrasi umat Islam. Menarik ya sebagai muda.
2: Number 3.
1: Sebagai muda, ini fakta yang sering bikin orang kaget kalau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau you pick a point ya, dari NU Online, peristiwa hijrah disebut terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya 22 Rabiul Awal atau sekitar 24 September 622 Masehi. Lalu kenapa ya Muharram itu jadi bulan pertama kalender Hijriah? Nah, salah satu penjelasannya, Muharram dipilih karena berdekatan dengan momen setelah ibadah haji, saat umat Islam kembali dengan semangat baru ya. Jadi tahun baru Islam itu bukan sekedar pengingat tanggal, tapi juga mengingatkan semangat perubahan dan juga niat menjadi lebih baik.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
4: Kamu semolak wale episode Rudit alias tidur.
5: Pi, kamu gak ngantuk ah?
6: Ngantuk sih Nes, sebenarnya. Kenapa Nes?
5: Ngantuknya aku kudu Rudit, tapi gak kuat sumpah.
6: Rudit, itu jenis obat apa? Gimana Nes? Kamu mau konsumsi kayak gitu-gitu Nes?
5: Loh, tau gak dikira kata ngobat rek? Aku ini ngantuk kak, kudu Rudit. Rudit itu tidur.
6: Walah, aku kira kayak jenis obat atau apa gitu. Berarti kalau ngantuk bilangnya aku mau Rudit gitu.
5: Yes, ngono lah pokoknya.
3: Nuhun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
7: The most favorite radio station. More music and more power.

0: jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Days become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Fakta unik nih, pertama soal tahun baru Islam. Ternyata pergantian harinya berbeda ya dengan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berganti hari saat pukul 00.00 seperti yang kita tahu ya. Nah, tapi beda nih sama kalender Hijriah yang berganti hari saat matahari terbenam atau waktu maghrib. Nah, kalau Yupi kepo ini ya, dari Basnas Kota Semarang, saat 1 Muharram 1448 Hijriah diperkirakan jatuh pada hari Selasa 16 Juni 2026. Tapi pergantian tahun dari 1447 ke 1448 Hijriah sudah dimulai sejak Senin malam 15 Juni 2026 setelah maghrib. Jadi suasana malam sebelum tanggal merahnya juga udah masuk momen tahun baru Islam ya.
1: Number 2.
2: Siapa sangka ya kan, penetapan kalender Hijriah ternyata berawal dari kebutuhan administrasi. Nah, kalau Yupi intip dari NU Online, pada masa Khalifah Umar bin Khattab muncul kebingungan karena surat-surat resmi belum punya penanda tanggal, bulan, dan tahun yang jelas. Nah, dari situ Umar mengumpulkan para sahabat untuk bermusyawarah menentukan sistem penanggalan Islam. Akhirnya, peristiwa hijrah umat muslim dari Makkah ke Madinah dipilih sebagai acuan awal tahun Hijriah. Jadi, kalender Hijriah itu bukan cuma soal penanggalan ya, tapi juga bagian dari sejarah tertib administrasi umat Islam. Menarik ya, sebaya muda.
1: Number 3.
2: Sebaya muda, ini fakta yang sering bikin orang kaget. Kalau peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW ternyata bukan terjadi pada bulan Muharram. Nah, kalau Yupi kepoin ya, dari NU Online, peristiwa hijrah disebut terjadi pada bulan Rabiul Awal. Tepatnya 22 Rabiul Awal atau sekitar 24 September 622 Masehi. Lalu kenapa ya Muharram itu jadi bulan pertama kalender Hijriah? Nah, salah satu penjelasannya, Muharram dipilih karena berdekatan dengan momen setelah ibadah haji, saat umat Islam kembali dengan semangat baru ya. Jadi tahun baru Islam itu bukan sekedar pengingat tanggal, tapi juga mengingatkan semangat perubahan dan juga niat menjadi lebih baik.
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebaya muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Yuk cari makna hidup kamu, only on Good Vibes Only.

good things are coming after this, because Kalimay After Hours will step into your ears. Stay tuned! Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau sebagai muda lagi jatuh atau merasa gagal, gak apa-apa kok kalau kamu gak langsung merasa baik-baik aja. Hidup itu bukan tentang siapa yang paling cepat bangkit, tapi soal gimana kamu bisa duduk sejenak dan benar-benar merasakan semuanya tanpa terburu-buru. Kadang yang kita butuhin itu waktu buat ngobrol sama diri sendiri, jujur sama perasaan, dan bertanya, sebenarnya apa sih yang aku rasain sekarang? Dan pelajaran apa sih yang bisa aku ambil dari semua ini? Ketika kita berani nanya pertanyaan itu tanpa menyalahkan diri sendiri, jawaban yang kita dapat bakal lebih jujur. Memang, kejujuran itu terkadang bisa merasa menyakitkan. Rasa sakit memang gak enak, tapi percaya deh, itu adalah bagian penting yang bikin kamu lebih paham tentang diri sendiri. Gagal lagi, gak apa-apa. Anggap aja itu bahan bakar buat kamu berkembang. Kesulitan itu memang guru terbaik. Malah sementara, kesenangan kadang cuma jadi tempat singgah yang nyaman, tapi hanya sesaat. Dan sebenarnya, yang bikin kita hebat bukan karena kita nggak pernah jatuh, tapi karena kita punya kekuatan buat bangkit lagi. Aku tahu kok, ada saatnya kita merasa sendiri dan bingung, tapi percaya deh, di saat-saat tergelap sekalipun, akan selalu ada sepetik cahaya yang bakal nuntun kamu. Maka cari itu, peluk dirimu, dan beri diri kamu waktu yang cukup. I got you. It's time to live the moment with Kalimaya After Hours. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang, hidup ini rasanya kayak perjalanan panjang buat nyari tahu sebenarnya kita ini siapa sih? Apa sih yang benar-benar kita inginkan? Dan apa yang bikin kita bahagia? Mencari jati diri itu bukan sesuatu yang kita temukan dalam sehari-hari. It wasn't overnight. It wasn't over an hour. It took a lot of process and experience. Ada kalanya mungkin kita bingung. Ada juga momen ketika kita merasa tersesat. Tapi semua itu adalah bagian dari proses buat menemukan diri kita sendiri. Yang perlu kita ingat, gak ada aturan yang mengharuskan kita harus jadi seperti orang lain. To know and to find who we really are, itu tentang dengerin suara hati kita, bukan suara dunia. Tentang ambil waktu buat mengenal apa yang bikin kita benar-benar hidup. Jadi sebagai muda, coba aja deh banyak hal. Temukan apa yang bikin kamu bersemangat. Kegagalan dan kesuksesan, semua itu bukan hasil akhir, tapi bagian dari perjalanan kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, dinikmati aja prosesnya. Jangan terburu-buru atau merasa harus cepat-cepat menemukan jati diri. Karena mencari jati diri itu bukan soal tujuan, tapi sebuah perjalanan. Dan dalam perjalanan itu, kita bakal kenal lebih dalam tentang diri kita yang sebenarnya.

0: Salah satu kunci buat bahagia sebenarnya itu sederhana, punya kendali atas arah hidup kita sendiri. Dan kebahagiaan itu adalah ketika kita udah bisa bilang, ini hidupku, dan mengutamakan keinginan kita, dan bukan cuma menuruti apa yang orang lain mau. Yuk temukan arti kebahagiaan kamu di Good Vibes Only.
1: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kadang tanpa disadari kita menyimpan banyak ketakutan. Takut gak cukup, takut dibandingkan dengan masa lalunya, takut ditinggal saat kita lagi sayang-sayangnya, dan rasa takut itu valid. Itu bukan tanda kamu lemah, itu tanda kamu peduli. Kamu manusia dan manusia memang merasa. Tapi pelan-pelan, jangan biarkan rasa takut itu mencuri hal-hal indah yang sedang kamu jalani sekarang. Pernah gak kamu bertanya dalam hati, apa dia masih mikirin mantannya ya? Lalu kamu jadi kepikiran sendiri, ngebuka archive, stalking, nyari celah buat nenangin pikiran, padahal yang kamu cari mungkin bukan kepastian dari dia, tapi ketenangan dari dalam diri kamu sendiri. Dan itu dimulai saat kamu berhenti menyiksa diri dengan perbandingan yang gak adil. Karena pada akhirnya, cinta bukan soal siapa yang datang lebih dulu, tapi siapa yang mau tinggal sampai akhir. Seperti ada quotes yang berkata, kamu tidak sedang bersaing dengan masa lalu, tapi kamu sedang berjalan bersama masa depan. Good things are coming after this, because Kalimaya After Hours will step into your ears. Stay tuned! Hidup ini rasanya kayak perjalanan panjang ya, buat nyari tahu sebenarnya kita ini siapa, apa yang benar-benar kita inginkan, dan apa yang bikin kita bahagia. Kamu bisa menemukan jati diri kamu only on

nostalgia. Kata yang sederhana, tapi rasanya sering banget kita salah artikan. Kita pikir, bahagia itu ada di akhir perjalanan, setelah semua impian kita tercapai. Kita pikir, bahagia itu harus besar dan megah. Tapi kenyataannya, bahagia itu gimana sih? Temukan jawabannya di Good Vibes Only.

Ada masanya ketika kita melihat orang sukses, kita langsung mikir, wah mereka beruntung banget ya. Dan ya, emang keberuntungan itu nyata. Kadang kesempatan datang di waktu yang tepat. Tapi, apa cuma itu yang bikin mereka berhasil? Temukan jawabannya, only on Good Vibes Only.

Sebaya Muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slaya Muda.
4: Good morning, Slaya Muda.
5: Good morning, Slaya Muda.
3: Good morning, Slaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
6: Hits power untuk hari full power cuma di Radio Kalimaya Baskara.
7: Gaslah OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
8: Sebagai muda, siapa nih yang hobi dengerin musik pakai earphone berjam-jam sampai telinga rasanya pengap atau bahkan nyeri? Hati-hati loh, kalau sembarangan bisa ngerusak pendengaran kamu loh sebagai muda. Barusan Ines habis dispil nih sama zucihospital.co.id, ada aturan main biar telinga kamu tetap sehat. First, pakai aturan 60-60. Artinya, aturan volume maksimal di angka 60% dan jangan dengerin lebih dari 60 menit tanpa jeda. Kasih waktu buat telinga kamu istirahat biar nggak cepet lelah. Secondly, pilih jenis headphone atau earphone yang pas. Kalau bisa, pakai yang ada fitur noise cancelling biar kamu nggak perlu gedein volume terlalu kenceng pas lagi di keramaian. And thirdly, jangan lupa rutin bersihin earbuds kamu. Kuman yang nempel bisa bikin infeksi telinga. Jadi, cukuplah pakai tisu alkohol secara berkala ya sebagai muda. Asik dengerin lagu boleh banget, tapi kesehatan telinga nomor satu. Yuk mulai terapin aturan 60/60 sekarang.

0: Ini serius ada kerjaan lagi? Yang kemarin belum selesai loh.
1: Aduh, iya lagi. Bingung mau mulai dari mana.
2: Coba aja ya, tiap ngedip kerjaannya selesai.
0: Udah yuk, kerjain pelan-pelan. Nih, sambil aku puterin radio biar moodnya balik lagi.
3: Duh, si bos ini emang gak kira-kira ya kalau kasih kerjaan. Untung ada Radio Kalimaya Baskara. Hati jadi senang, kerjaan jadi gampang, dan amarah ke bos jadi

0: BM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kui kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Ica, kamu denger gak ada suara?
1: Itu kucing, Vin. Relax, jangan bikin takut deh.
0: Tapi kenapa dari atas genteng? Jangan-jangan pocong nyamar, Ca.
1: Udah itu kucing lagi begadang, Vin. Kalau parno terus, hidup gak bakal seru. Dengerin Radio Kalimaya Baskara, jamin harimu penuh tawa.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Halo?
4: Halo, kamu di mana? Udah pada ngumpul nih?
3: Aduh, bentar ya. Ini macet banget.
4: Kamu lewat mana emangnya?
3: Ini lewat Inoyo. Macet banget, ada parade.
5: Biar kamu gak ketinggalan info lalu lintas Malang Raya, gas dengerin Morning Breakfast, OMG, dan TGIM setiap hari cuma di Radio Kalimaya Baskara. Dan message bayi muda.
6: 1.1, your friendly.
7: 1.1, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Good morning. Udah bangun belum? Jalan-jalan dengan sepatu roda aku. Pokoknya semua sekarang sepatu roda gitu kan. Lagi demam-demamnya sepatu roda. Anyways nih, good morning all. Waktunya berangkat kerja walaupun hilalnya hari ini. Tapi kan sekarang udah gak libur ya. So, okay, gak apa-apa. Selamat tahun baru Islam ya, sebaya muda. Dan buat kamu yang ngalamin pagi gerbang-gerbung, pagi chill, pagi santai, boleh banget gabungan sama aku di program Morning Breakfast sampai nanti jam 9 pagi. Aku bakal nemenin kamu. So, gabungan aja di 08226220021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Tugas buat besok tuh apa ya?
1: Cari berita global, terus dirangkum, dan dikasih opini gitu deh. Tapi beritanya harus yang fresh.
2: Gimana caranya cari yang fresh? Di TikTok kali ya?
1: Nyari berita kok di TikTok? Yang pasti-pasti aja dong.
3: Cari berita yang pasti dan fresh. Morning Breakfast jawabannya. Cuma di sini kamu bisa isi amunisi berita update 100% fakta dan bebas hoax. Setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. So, stay tuned. I heard what you said. Just as I was chasing freedom.

0: Ayo, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: New day, new drive, only on Kalimaya Baskara FM.
2: Kamu udah sebanyak apa sih uangnya? Sombong banget perasaan nih anak muda. Gak sebanyak Kota Batu kan? Sebel muda. Soalnya nih aku bakal nge-spill ke kamu tentang pendapatan asli daerah Kota Batu di tahun 2025 tuh tembus 1,9 triliun gitu. Bahkan silpanya tuh ada di 126,22 miliar loh sebel muda. Apalagi kan Batu tuh emang terkenal banget ya dengan kota wisatanya gitu. Dari ujung Batu sampai ujung Batu tuh wisata semua nih. Jadi waktu dispil sama Surya Malang pas rapat paripurna DPRD Kota Batu di hari Senin kemarin, Wali Kota Batu nih Nur Rahman bilang kalau buat naiknya tuh ada 7,85 miliar dibanding sama tahun anggaran 2024 nih sebaya muda. Terus kalau pendapatan transfer daerah sih turun di 28 miliar ya. Dan juga buat realisasi belanjanya ada di 89% nih. Jadi kalau kamu gimana sebaya muda? Apakah tabungan kamu udah sebanyak Kota Batu?

0: Tahu nggak sih, abis ini bakal ada aturan review skincare sama makanan. Jadi, semua influencer sekarang harus hati-hati.
1: Hah, masa sih?
0: Iya, kamu ini nggak pernah baca berita ya?
1: Ya kan, aku udah nggak pernah nonton TV.
2: Sebaya muda, kalau mau tahu berita terkini tuh nggak cuma lewat TV aja. Bisa lewat sosial media, koran, dan dengerin Morning Breakfast. Kamu bisa tahu berita-berita terkini dan anti kuda. Yuk tune in setiap hari Senin sampai Kamis jam 6 sampai jam 9 pagi. Biar nggak kudet level Olympic.
3: Feel the frequency.

0: Prince Station.
1: No hate, no judge, no hard feeling ya SBM. Udah just questioning aja. Sini kayak bener-bener aku pure bertanya-tanya aja. Menurut kamu nih, kenapa ada masih ada orang yang ngelakuin hal-hal yang jelas udah banyak banget beritanya tuh kalau itu tuh gak boleh gitu kan. Dan gak satu dua aja berita yang bilang bahwa apa yang kamu lakukan tuh melanggar norma dan lain sebagainya. Tapi kenapa sih masih ada orang tuh yang ngelakuin hal itu? Nah, buat kamu yang bertanya-tanya, sama aku juga bertanya-tanya nih barengan sama Antara News gitu kan. Dapat info dari TNBTS atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berhasil nangkep 13 orang diduga pendaki ilegal. Padahal kan kemarin banget tuh udah ada info ya kalau satu pendaki ilegal tuh alhamdulillah nih berhasil diselamatkan sama tim SAR gitu, karena dia tuh masuk ke jalur yang tidak resmi. Dan akhirnya back again ngomongin soal 13 orang ini sebaya muda, petugas itu lewat operasi pengawasan yang dilakukan sama Resort Pengelolaan Taman Nasional atau RPTN Ranupani dan RTPN Taman Satrian gitu. Jadi kalau katanya Kepala Balai Besar TNBTS ya, Bapak Rudianta Cahaya Nugraha tuh bilang kalau Balai Besar TNBTS tuh ngamanin 13 orang yang diduga ngelakuin pendakian ilegal. FYI, buat proses penindakan sih bakal dilaksanakan lewat operasi pengawasan yang dilakukan sama Ranupani di Kabupaten Lumajang dan Taman Satrian di Kabupaten Malang. Buat jumlah terduganya sih yang ditangkap tuh ya, awal itu ada 2 orang gitu kan di Taman Satrian atau tepatnya di daerah Purbakala, Desa Mulyosari, Kecamatan Ampel Gading. Terus juga abis itu ternyata ada 11 orang lagi nih. Jadi beliau tuh bilang kalau Balai Penegakan Hukum Kehutanan Jawa Bali Nusa Tenggara dan Kementerian Kehutanan bakal ngelakuin pemeriksaan gitu. Jadi kayak bener-bener harus beneran gak nih 13 orang, karena kan sejauh ini masih diduga ya, masih. Jadi kalau diduga tuh masih ada bisa jadi dia emang beneran ilegal atau enggak gitu. Jadi kalau dari hasil pemeriksaan dilakukan sama Balai Besar TNBTS, si 2 orang terduga pendaki ilegal di Ranupani itu ngelakuin pendakian ke Gunung Semeru lewat jalur gak resmi atau ayek-ayek nih sebaya muda. So buat kamu ya yang pengen mendaki gunung, pengen hiking di gunung manapun, pakailah trekking yang legal, jangan sekali-sekali coba yang di ilegal gitu. Karena yang legal aja gitu kan masih ada beberapa kejadian yang tidak diinginkan, apalagi kalau kamu di trayek yang ilegal. So stay safe ya buat semuanya.

0: No drama, drama, drama. Just music.
1: Gak boleh saling iri ya sebenarnya. Udah semua tuh punya porsinya masing-masing ya, termasuk buat renovasi yang ada di Kota Malang gitu kan. Lihat aset-aset mulai dari pasar, jalan dan sebagainya. Pelan-pelan tapi pasti. Kayak nih berita satu ini. Jadi aku baru aja disepilkan sama Surya Malang kalau renovasi beberapa pasar tradisional di Kota Malang tuh lagi diusahain. Empat pasar yang bakal jadi prioritas nih, Pasar Blimbing, Tawangmangu, Pasar Talun sama Pasar Besar nih sebenarnya. Udah karena kan kalau Pasar Gadang kan udah pakai APBN ya. Kalau enggak pakai APBN, dia pakai APBD Jatim kalau enggak salah ya. Dan kali ini pakai APBD dari Kota Malang sendiri. Nah, Pemkot Malang tuh udah mulai nyiapin renovasi-renovasi gitu. Ya seenggaknya ada 4 yang masuk prioritas yang kayak aku bilang tadi. Kalau katanya Kepala Disko Pindang Kota Malang ya Pak Eko tuh bilang kalau di Kota Malang tuh sebenarnya ada 26 pasar tradisional yang dikelola sama Pemda gitu. Nah, dari jumlah ini ada beberapa yang belum pernah direvitalisasi secara menyeluruh gitu. Ya beberapanya ya 4 yang itu tadi nih sebaya muda. Dan buat dokumen perencanaannya atau DED-nya, detail engineering design-nya tuh udah diselesai dibikin gitu. Tinggal nunggu keputusan dan penganggaran dari pemerintah daerah aja. Wah, jadi enggak sabar nih Pasar Blimbing kalau dibikin jadi lebih modern kayaknya bakal seru ya sebaya muda.

0: Mager.
1: Mager, enggak dulu.
2: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
1: Prenups your day. Morning breakfast.

0: Radio, update informasi Malang Raya di Arema, Arena Berita Malang Raya. So, stay tuned on Morning Breakfast.
1: No limits, just music.
2: Kalau tadi kan pasar-pasar Blimbing, pasar Tawang Mang, terus pasar besar yang bakal direnovasi, kali ini back again ngomongin soal pasar besar. Nah, pasar besar kan udah mulai nih sebenarnya Bunda buat direnovasi. Gak cuman pasarnya aja, jalannya tuh juga bakal direvitalisasi nih sebenarnya Bunda, bahkan gitu ya. Surya Malang tuh bilang kalau pemerintah Kota Malang tuh udah resmi ngelakuin proyek perbaikan dan penataan Jalan Gadang Bumi Ayu di hari Senin kemarin tanggal 15 Juni 2026. Dan ini tuh kayak jadi big step banget ya, dan bahkan ditunggu gak cuman sama pemerintah, sama pedagang dan juga masyarakat gitu. Jadi kalau dilihat dari kontraknya sih sebenarnya mudah, kurang lebih bakal ada 172 hari kerja gitu kan, dimana proyek ini itu bakal selesai di 172 hari gitu. Dan kalau estimasinya sekitar akhir November 2026 ya. Walaupun kayak gitu sebenarnya mudah, pemerintah Kota Malang tuh tetap meminta kalau proyek ini tuh di perketat atau dikompakin lagi jadi 150 hari gitu. Karena kan jalannya tuh emang lebih ditata, lebih enak gitu. Terus juga gak akan ada kepadatan nih sebaya muda. Bahkan kalau katanya koordinator pedagang buah di Pasar Gadang ya, Pak Abdul Qadir tuh bilang rencana perbaikan jalan ini emang udah ditunggu banget gitu. Jadi gak cuma sama pembeli, sama pedagangnya pun sama nih. So, kalau kamu udah pernah gak sih belanja di pasar besar, di Pasar Gadang?

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Yuk, yuk, yuk, sekolah-sekolah nih, anak sekolah udah pada sekolah gak sih? Atau udah libur, jangan-jangan sebaya muda. Nah, aku lagi ada di Jalan Veteran atau lebih tepatnya di Jalan Bandung ya. Jadi kalau kamu dari arah Veteran, dari arah Galunggung mau menuju ke Ororodowo, atau dari arah sebaliknya dari arah Ororodowo, Ijen mau menuju ke Jalan Bandung Veteran, kalau dari pantauan cctv.malangkota.go.id lagi terpantau lancar ya, sebaya muda dominasi kendaraannya, kendaraan pribadi roda 2 dan roda 4, cuacanya juga cerah banget, jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNIN. Don't forget to riding safely.

0: your day kali Maya Baskara.
1: Selamat tahun baru Islam supaya mudah. Nah, kalau di tempat kamu pas lagi tahun baru Islam tuh kayak ada acara masak-masak gitu enggak sih? Kalau aku sih jujur kayaknya sih enggak tahu, kayak aku kurang tahu, kurang dapat info kali ya. Karena kan emang kalau di Malang tuh biasanya sih daripada masak-masak kayak lebih ke pawai obor gitu kan. Tapi walaupun di beberapa daerah mungkin acaranya tuh kayak pawai obor, tapi tetap aja nih aku dispil sama Antara News kalau Pertamina gitu kan itu nambah sekitar 922.000 tabung LPG ke Jatim. Jadi ini lebih spesialnya di tabung LPG 3 kg ya, sebel muda. Jadi kalau katanya area manager communication relation and CSR Jatim Balinus Pak Ahad Rahayadi itu bilang kalau jumlahnya diharapin cukup gitu ya buat memenuhi kebutuhan aktivitas masyarakat terutama di momen gitu kan perayaan tahun baru Islam. Jadi lebih tenang gitu. Bahkan Pak Ahad juga bilang kalau libur tahun baru Islam ini identik sama kegiatan keagamaan, sosial dan pawai budaya yang pastinya aktivitas masyarakat itu meningkat, masak lebih jauh lebih banyak gitu kan. Walaupun gitu Pak Ahad juga memastikan selama momen perayaan ini tuh stoknya tuh termasuk aman banget ya, terutama buat LPG 3 kg atau LPG melon nih sebel muda. Tapi Pak Ahad juga ngajak masyarakat buat tetap tenang gitu dan gak ngelakuin panic buying atau beli secara berlebihan karena udah dikasih 922.000 tabung loh sebel muda. Gak kaleng-kaleng nih emang. Dan juga kalau kamu kemarin gimana nih, apakah di tempat kamu ada acara masak-masakannya atau kayak cuman full pawai obor nih sebel muda? Coba dong ceritain momen-momen pawai obor waktu kemarin tahun baru Hijriah di 0822 622 3021.

0: Bingung bedain hoax atau fakta yang lagi viral di mana-mana? Yuk main-main ke CFD alias cek fakta dulu. Sebentar lagi cuma di Morning Breakfast. Stay tuned.
1: Nanti kesekian barengan Kalimaya Baskara.
2: Morning, masih di 102,1. Udah masuk ke cek fakta nih sebenernya. Dan kali ini cek fakta itu yang sering banget kamu dengar, kayak jangan kebanyakan makan telur, nanti jerawatan. Jangan terlalu banyak makan telur, nanti kolesterol. Dan juga lain-lainnya. So, waktunya kita harus cari tahu gitu kan. Emang tuh fakta atau hoax sih? Karena kan emang kalau ngomongin telur ya, itu jadi salah satu sumber protein yang gampang banget ditemuin di Indonesia gitu kan. Dan juga punya banyak banget manfaatnya, terutama buat kamu yang diet gitu kan. Ada orang yang diet yang bener-bener kayak full makan telur gitu kan. Tapi ternyata di balik kamu yang suka makan telur banyak gitu kan, ada yang namanya dampak yang harus diwaspadain. Karena kebiasaan makan telur terlalu banyak itu gak cuman berpengaruh di asupan nutrisi aja, tapi juga punya dampak kesehatan secara keseluruhan. So that's why dokter tuh bilang kalau bakal ngasih tahu abis itu kayak apa aja sih dampaknya nih sebenarnya, dan juga pastinya bakal menjawab kekhawatiran kamu tentang hoax-hoax yang ada di masyarakat. So stay tune terus ya sama aku barengan sama Malik di Essentials, the one.